0: dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara Pertamina dan masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis di program Seputar Jambi untuk hari ini, tepatnya Selasa 21 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda di aktivitas pagi Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Polemik keberadaan stokpil batubara di sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi isu yang mencuat hingga disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian salah satu situs sejarah terpenting di Indonesia. Al Haris menyatakan pemerintah Provinsi Jambi akan mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan terkait pengelolaan kawasan Candi Muaro Jambi, termasuk apabilanya nanti diputuskan bahwa aktivitas stokpil batubara harus direlokasi. Menurut Al Haris, pemerintah pusat telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan kawasan Candi Muaro Jambi, termasuk pembagian zona inti dan zona penyangga yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Jambi akan menghormati dan melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan. Gubernur Jambi menekankan bahwa keberadaan kawasan Candi Muaro Jambi sebagai situs cagar budaya harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, aktivitas industri tidak boleh mengancam keberlangsungan kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan peradaban tinggi tersebut. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap mengambil langkah sesuai arahan pemerintah pusat demi menjaga kelestarian situs bersejarah tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Suasana tenang di Jalan Semangka, Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, mendadak berubah mencekam pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Seorang pensiunan guru ditemukan meninggal dunia dengan luka serius di tubuhnya dalam peristiwa yang kini tengah diselidiki pihak kepolisian. Korban diketahui bernama Linciria Boru Silalahi, 63 tahun, seorang pensiunan PNS yang semasa aktifnya mengabdikan diri sebagai guru. Peristiwa tragis tersebut menggemparkan warga sekitar dan langsung memicu respons cepat dari aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, petugas kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan dari masyarakat. Setibanya di rumah korban, petugas mendapati seorang pria berinisial RS, 42 tahun, yang merupakan anak kandung korban berada di depan rumah sambil memegang sebilah parang. Menurut informasi awal, pria tersebut kemudian meminta petugas melihat kondisi ibunya yang berada di area kebun belakang rumah. Saat petugas menuju lokasi, korban ditemukan telah meninggal dunia. Dia mengatakan hasil dari pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara menunjukkan korban mengalami sejumlah luka serius. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka pada bagian leher yang diduga akibat benda tajam serta luka sayatan pada lengan kanan. Dugaan sementara, luka-luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas pekerjaan Anda. Yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggis ya via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk semua pekerjaan yang dijalankan hari ini lancar ya, apapun itu profesi pekerjaan Anda. Semoga dipermudah ya segala urusannya, saya Manggis, dan semoga semakin terhibur untuk selalu mendapatkan informasi berita-berita terbaru yang kita hadirkan untuk Anda di program Seputar Jambi.

Dan kita masuk dengan informasi berita selanjutnya. Kasus DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan signifikan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 88 kasus lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Sungai Penuh, Yef Rizal, mengungkapkan bahwa tingginya curah hujan menjadi faktor utama meningkatnya kasus. Hujan yang hampir terjadi setiap hari menyebabkan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Berdasarkan data Dinkes, 88 kasus tersebut merupakan akumulasi laporan dari seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Sungai Penuh hingga pertengahan Juli. Data ini juga mencakup pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Sungai Penuh. Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, serta mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kelangkaan BBM jenis Pertalite mulai dikeluhkan masyarakat Kota Jambi. Dalam dua hari terakhir, stok Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota dilaporkan kosong, memaksa pengguna kendaraan membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Pantauan di SPBU Jalan Patimura pada Senin 20 Juli 2026 menunjukkan pompa pengisian Pertalite tidak beroperasi. Tidak terlihat antrean kendaraan seperti biasanya karena stok BBM bersubsidi tersebut telah habis. Seorang petugas SPBU membenarkan bahwa Pertalite memang belum tersedia sejak beberapa waktu terakhir. Namun dia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pasokan. Kondisi itu membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Demi tetap bisa beraktivitas, mereka terpaksa membeli Pertamax meski harus membayar mengeluarkan biaya lebih besar. Salah seorang pengendara sepeda motor mengaku biasanya selalu mengisi Pertalite, namun karena stok kosong di SPBU yang didatanginya, dia terpaksa beralih ke Pertamax. Kelangkaan Pertalite dikeluhkan banyak warga karena berdampak langsung pada pengeluaran harian. Mereka berharap pasokan BBM bersubsidi segera kembali normal sehingga masyarakat tidak terus-menerus dipaksa membeli BBM non-subsidi.

Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di seputar Jambi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini di edisi Selasa ya, 21 Juli 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda. Tetap semangat dan jangan lupa terus dengarkan Radio Manggis 96 FM karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat pagi, saya Manggis. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata dan kuliner.
0: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan

Manggis 96FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas.

0: panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlain. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Jumpa lagi kita di hari ini di Selasa 21 Juli 2026 bersama Tata Citata di Semangat Gang Manggis. Yuk, goyang yuk. Memutuskan tali cinta kita. Tentunya Tata akan nemenin sama Manggis semuanya sampai di pukul 12 siang waktu 96 FM. Apa kabarnya dulu hari ini Sohib Manggis di pagi ini? Semoga kabarnya menggembirakan, bahagia, sehat, apalagi ya. Nah, ngomongin soal cuaca pagi ini nih kayaknya berawan-awan deh ya. Aduh, di atas awan kali nih. Dibilang cerah, ya iya sih gak ada turun hujan, tapi ini kayak mendung-mendung gitu ya. Yaudah deh, kita merapat dulu di sini ya, di 96FM. Silakan aja nih untuk yang mau gabung, kita buka dulu di line WhatsApp dan juga Facebook. Gimana? Udah cukup kan? Teleponnya iya ntar ya, tapi gak sekarang ini. Sekarang ini WhatsApp sama Facebook dulu, oke? Kita goyang lagi, Jerry Top Station.

0: RT 5 RW 3 10 nomor rumahku.
1: RT 5 RW 3
0: di Lion Musik.
1: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Mau request lagu-lagu kesayangan kamu? SMS atau WA di 0811 745

banget gue yang manggis balik lagi. Ya gak ngajakin buat tarik selimut, cuman buat gue yang aja dulu di sini sama Maggis. Silakan gabung kembali di WhatsApp 08174 51500 atau like dan komen di Facebook kita Manggis Pasifood.

Selamat pagi dulu di sini, kita sapa-sapa lah ya. Tapsen, Batal Jawati. Mbak Ririn, ada Rianto, Bawaso, Sampangan, Neng Nelly, Bauto, Surapati. Sekarang bagian motor jam 70, mantap. Ada siapa lagi? Stefan, Jo, Franti, Uun, Sauna. Udah ganti aja nih namanya ini, Bu. Bunda dia ya, bukan ya? Iya kayaknya nih.

Alkira Samanya sudah bergoyang lagi di sini. Ini juga ada siapa lagi kita sapa ya? Di line WhatsApp kita cek dulu. Assalamualaikum, salam sehat dan semangat selalu dari Puja Kusuma di Teho. Buat Bang Andi, Bang Adi selamat dan aktivitas Bang Adi. Selamat beraktivitas buat Mbah Kasmuji dan diri sendiri, semoga selalu diberikan kesehatan dan istiqomah. Amin. Selamat beraktivitas, salam kopak aja bos sama Inggris, lagunya Stress. Makasih Tata ya, mau tegas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusnya. Amin ya robbal alamin. Selamat gayang pagi juga Bu Nesniati hadir. Salam buat semuanya, Eri Suheri, Biana, Pak Detewan Reno, Bedeng Limo yang rajin dengerin Manggis. Salam sehat semuanya. Buat Aida lo untuk R19 jam besatan, Naris Manis. Kata pulangnya hati-hati ya, lagu gue Nasi Padang.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sak wis rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat jumpa di edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi, beberapa waktu lalu sejumlah warga yang mengaku sebagai mahasiswa melaporkan adanya aktivitas stokpil batubara di kawasan Candi Muara Jambi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja atau kunker di Provinsi Jambi pada Senin 20 Juli 2026. Wapres menyatakan akan menindaklanjuti persoalan stokpil batubara tersebut. Gubernur Jambi Al Haris juga mengatakan bahwa penanganan kawasan Candi Muara Jambi sepenuhnya mengacu pada ketentuan Kementerian Kebudayaan. Dan juga Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah akan mengikuti penetapan zona inti dan zona penyangga yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi Jambi juga sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kebudayaan. Gubernur Jambi juga menyebutkan bahwa Pemprov Jambi menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti sesuai arahan pemerintah pusat. Gubernur menegaskan bahwa Candi Muara Jambi tidak boleh terganggu oleh aktivitas industri seperti stokpil batubara. Dan sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia juga melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, yang mana sejumlah warga yang mengaku sebagai mahasiswa melaporkan kerusakan kawasan Candi Muara Jambi yang dikelilingi oleh stokpil batubara. Wakil Presiden Gibran mendengar aduan warga terkait kondisi situs peninggalan dunia yang dikelilingi stokpil batubara dan warga minta Wapres menyelamatkan situs cagar budaya Candi Muara Jambi. Beralih ke berita selanjutnya, debit Sungai Batanghari di Jambi mengalami penyusutan dalam beberapa hari terakhir seiring tidak turunnya hujan di wilayah hulu sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, debit air sungai menyusut sehingga di sejumlah titik terlihat endapan lumpur di bibir sungai. Selain itu juga permukaan tanah di sekitar sungai juga tampak retak akibat kekeringan yang dipicu minimnya curah hujan. Di sekitar jembatan Orduri, sejumlah tanaman jagung juga terlihat mengalami kekeringan air akibat tidak turunnya hujan dalam beberapa waktu terakhir. Di mana penyusutan debit air Sungai Batanghari berpotensi berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air dari sungai tersebut. Apabila debit air sungai menurun, berbagai sektor diperkirakan akan terdampak, mulai dari distribusi air bersih hingga lahan pertanian di sepanjang bantaran sungai. Perkiraan dari BMKG Jambi, M. Randy Hendriansyah mengatakan secara meteorologis, wilayah Sumatera bagian tengah khususnya Jambi memang memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September. Ia menjelaskan ketika fenomena El Nino aktif, suhu permukaan laut di sekitar Indonesia cenderung lebih dingin dibandingkan Samudra Pasifik bagian tengah sehingga pertumbuhan awan hujan bergeser.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung.

Ada? Nggak ada kalau udah gabung di 96 FM ya. Iya, selamat pagi Ro di sini. Assalamualaikum, kita sapa lagi. Tadi ada Mbak Ririn, yuk goyang yuk, cinta terlarang. Sama Pak Bos Mosa Menggis ya, tetap makasih. Ada Rianto dari Sungai Gelam, mari kita bergoyang. Bos Mosa Menggis, sama tugas dan terima kasih. Lagunya aku bawa. Assalamualaikum Neng Nelly. Semangat ya Tata, kabarnya alhamdulillah sehat. Lagunya Bila Nanti. Salam ya buat semua yang lagi monitor. Buat Tata makasih ya semangatnya. Oke. Okay. Buat Tasyawati, yuk goyang yuk. Kawasan Cempaka Putih hadir. Lagunya Diri J. Agung SPD, assalamualaikum. Selamat pagi Jambi, cuaca adem ayem banget lah ini. Lagunya dong Kicau Mania. Salam kompak suami Manggis, tetap tegas. Halo Mbak Mardia, terima kasih udah hadir. Ada Stefan Joventik juga. Nanti lagunya aku nanti di pintu surga aja ya. Halo Uun Sauna, ini alias Bu Nadia Purnama ada kayaknya ya fotonya tuh. Berduduk semakin padat dan persaingan hidup. Nikos aku salahmu sendiri, salam buat keluarga Tata dan ibu di rumah ya, oke. Okay. Abah Wasel Samplangan, Gianyar Bali sama Portugal sampai tuntas dan bahagia selalu, terima kasih. Bun. Bunda Awal. Selamat pagi, jelang siang Bunda Awal di Istana Cinta, terima kasih selalu hadir ya Bunda Awal, sehat selalu bareng ayah dan keluarga.

Emang Gils, ada yang bikin heboh tahun ini. Siap buat jalan santai? Yuk ikuti jalan santai HUT RONA JPM ke-22 bersama Jambi Express pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Jambi Edit RONA Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiket Rp10.000 aja, sampai kita bisa berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak teman, sahabatmu, satu keluarga, ajak semuanya, boleh. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas dan acara tinggal 2 minggu lagi loh. Tiket bisa diperoleh di sini di Radio Manggis, bertabur hadiah seru untuk semua.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: semangat, gue yang manggis balik lagi di 96FM. Dan lanjut lagi, ini waktunya udah bisa telepon di 241-87. Halo, semangat gue yang manggis.
1: Goyang yuk, lagi di luar panasan nih, bisa goyang-goyang.
0: Masuk, udah mau tengah hari nih.
1: Lagi ngerumput, lihatlah.
0: Oh iya. Oh lagi ya, ngerumput.
1: Sehat badannya.
0: Bener ya udah. Ada dah.
1: Daripada tenduk kayak pagi-pagi kan?
0: Iya nggak bagus. Iya.
1: Enak lah dibawa kegiatan kayak gini.
0: Udah mau digoyang sama apa?
1: Ngebit ya?
0: Enggak, yang ori ya, udah ori ya.
1: Udah ori ya. Cinta dari seberang boleh dah?
0: Kan sudah ori dibilangin.
1: Ya marah yang nyar. Pria idaman boleh enggak?
0: Pria idaman?
1: Pria idamannya untuk yang nyar baik kalau boleh.
0: Ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Ya. Iya,
1: kalau
0: sama-sama.
1: Di rumah sehat selalu sekeluarga Kang Masnya juga ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karena salahku sendiri. Tak pernah menghargai. Selamat gue manggis.
1: Yuk goyang
0: yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarmu Cion gimana?
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini mbak?
1: Ini kebetulan udah selesai masak Cion.
0: Sudah masak udah bisa santai atau belum?
1: Udah santai ini.
0: Oh iya udah. Ini lagunya ori ya apa?
1: Iya ya. Mau nyampe yang ori Cion?
0: Kok nanya balik
1: Zaki
0: ya?
1: Zaki aja deh, Jeng. Lagi malas mikir judul lagu sih.
0: Zakia versi yang lama aja ya, oke.
1: Iya, kan yang ori kan, pastinya siapa sih? Arapik nyanyi atau siapa?
0: Aeman.
1: Oh iya, yang bebek nyanyi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Kak Murti. Alhamdulillah kabarku hari ini kurang fit Tata. Sejak Bapak pergi siap mau kerja, aku selalu mampir jemput mamaku dulu ya, ikut aku karena mau udah agak pikun. Kalau pagi sampai siang beliau dengan aku, nanti sorenya sama kakak jadi gantian. Pokoknya lagunya Bunda aja. Oke, terima kasih Kak Murti ya. Sehat selalu. Nah oke okay, itu dulu ya sama guys ya, nanti gabung lagi di 24187 masih bisa sampai di pukul 12 siang ya, jadi tetap stay tune.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Kembali hadir seputar Jambi News Update dan berikutnya informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Menindaklanjuti arahan langsung dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terkait konflik lahan zona merah Pertamina, Gubernur Jambi Al Haris akhirnya angkat bicara. Ia memberikan garansi dan meminta masyarakat kota Jambi yang berada di kawasan yang populer dengan sebutan zona merah tersebut untuk tidak panik maupun cemas. Penegasan ini mencuat setelah perwakilan aktivis Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi dari Anandia mengadukan nasib mereka langsung ke telinga Wapres Gibran saat kunjungan kerja ke Jambi beberapa waktu lalu. Ia juga menyuarakan pemblokiran sertifikat di kawasan zona merah yang berdampak pada menggantung nasib hak tanah yang pada ribuan kepala keluarga. Merespon laporan tersebut, Wapres langsung mengarahkan kepada Gubernur Jambi Al Haris yang mendampinginya pada saat itu. Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Ia menjamin tidak bakal ada tindakan pengusiran secara paksa tanpa adanya kejelasan solusi bagi warga. Terkait adanya surat atau pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan maupun pihak Pertamina mengenai status tanah tersebut, Gubernur menilai hal itu sebagai langkah administratif yang sah-sah saja. Namun ia meluruskan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat bahwa hingga saat ini belum ada perintah eksekusi. Konflik yang telah bergulir lama ini nyatanya terus berproses di tingkat pusat, di mana baru-baru ini perwakilan warga zona merah bahkan telah diundang langsung ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi mereka di parlemen. Lebih lanjut, Gubernur juga menyatakan kesiapannya untuk pasang badan dan mengurus penyelesaian konflik ini secara total jika pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepadanya. Bagi Gubernur Jambi, warga yang sudah puluhan tahun menetap di sana berhak mendapatkan ketenangan dengan satu syarat mutlak, bersama-sama menjaga keamanan aset negara.

0: Beralih ke berita selanjutnya, seorang pria berasal Aceh tak berkutik saat digelandang petugas sesaat setelah sempat mencoba melarikan diri dari Bandara Sultan Taha Jambi pada Minggu 19 Juli lalu. Dan pria berinisial M ini berusia 21 tahun berupaya menyeludupkan narkotika jenis sabu seberat 2 kg melalui Bandara Sultan Taha Jambi. Walakin upaya yang dilakukan berhasil digagalkan oleh BNN Provinsi Jambi. Dan penangkapan terhadap kurir sabu ini dilakukan oleh tim pemberantasan BNNP Jambi setelah menerima laporan dari petugas Efficient Security Bandara Sultan Taha Jambi. Ketika koper yang ia bawa dicurigai, tersangka M ini tergesa meninggalkan bandara. Namun wajahnya terekam CCTV dan memudahkan proses penangkapan di hari yang sama. BNN Provinsi Jambi berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 2 kg yang diduga akan dikirim melalui Bandara Sultan Taha Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: masih stay tune sama guys. Yuk buruan gabung deh dial telepon 241-87. Selamat gue manggis.
1: Goyang ya.
0: Yuk.
1: Di mana, Jan?
0: Apanya?
1: Di situ aja lah ya. Oke.
0: Okay, udah ngapain aja, Kak? Lagi
1: masak loh.
0: Oh, masak loh.
1: Jadi dimatikan aja dulu,
0: kayak tahu. Iya, matiin nanti goshong.
1: Enggak, udah Kakak matikan.
0: Masak apa, Kak? Aku boleh tahu enggak?
1: Ikan aja di asam page.
0: Iya, gitu. Enak kali lah.
1: Mana enak, kau cabenya aja cuma 3 kok.
0: Apa?
1: 3 biji cuma cabenya.
0: Iya, Kakak kan enggak boleh makan pedes-pedes ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya Allah.
1: Semua enggak boleh.
0: Siapa bilang?
1: Itu yang orang yang pintar.
0: Oh, jangan nangis lah kalau enggak boleh. Ayo Kakak mau digen apa?
1: Sehatkan,
0: iya, alhamdulillah.
1: Sehat aja terus kita ya.
0: Ah, mau digoyang sama apa? Ayo.
1: Goyang pakai lagu ini, lagu itu loh, lagu apa?
0: Apa?
1: Ada biru-birunya apa?
0: Birunya cinta, birunya rindu, birunya mukamu.
1: Biru.
0: Yang mana? Biru apa?
1: Oh, Kakak putih. Enggak biru.
0: Darah biru, Kakak.
1: Darah biru, iya.
0: Yang mana sih?
1: Yang nyanyi siapa?
0: Enggak, ini yang mana dulu? Birunya rindu, birunya cinta, kabut biru.
1: Kabut biru siapa?
0: Siapa ya? Aku baseng.
1: Kakak yo. Ya, Jen.
0: Apa sih?
1: Kamu yang nyanyi biru.
0: Kabut biru apa? Yang nyanyi Megi Z.
1: Enggak, yang cewek aja.
0: Apa, yang mana?
1: Yang mana terat, Kak?
0: Oh, Elvi, kabut biru ya, ada.
1: Oke, okay,
0: siap.
1: Makasih aja.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: banget gue manggis.
1: Oh ya enggak.
0: Hah? Ya enggak, cepet banget. Iya, kalau aku bilang semangat gue manggis, Mbak Ayu bilang goyang yuk.
1: Hanya goyang yuk.
0: Aduh.
1: Yang pertama kecepatan ya.
0: Apanya?
1: Ya tadi kecepatan apa kelambatan?
0: Udah pas lah ini, pas banget lah.
1: Pas rusak.
0: Jangan lah Mbak Ayo. Iya, aduh. Aduh Mbak Ayo, sehat kan hari ini kita? Seger banget.
1: Anginnya sembari gitu.
0: Bukan mabat-mabat kan?
1: Panas.
0: Masa sih panas, pasan dari tadi tuh matahari belum menampakkan
1: ya,
0: sinarnya.
1: Tapi ini bukan mendung kayaknya asap data ini.
0: Oh, asap ya, ya Allah, janganlah.
1: Ini kayaknya jadi pagi.
0: Iya sih.
1: Redup, tapi panas. Ini keringatnya bercucuran.
0: Aduh, tolong dong lapin tuh keringatnya Mbah Yo.
1: Siapa yang ngelapin orang di kebun dewekan? Kak Butet.
0: Eh, mana tahu Kak Butet nyamperin kan?
1: Kak Butet terlambat.
0: Iya.
1: Isti semilik isti.
0: Udah tadi ya duluan.
1: Ini nyandol lagi ya tuh. Lagunya dong.
0: Apaan tuh?
1: Lagunya Latifka. Masih adakah
0: rasa
1: sayang di hati?
0: Asik.
1: Masih enggak tak?
0: Masih lah. Buat siapa dulu nih? Buat siapa?
1: Kata untuk yayang babe-nya.
0: Iya, Mbah Yo juga kan buat
1: ninya. Selalu.
0: Selalu.
1: Selamanya.
0: Ini yang
1: selamanya tetap satu. Ya itu Mas Indra sama yang masak tadi itu loh.
0: Oh gitu. Ya.
1: Kalau bisa sampai tuwir.
0: Amin.
1: Iya, walaupun tuwir tapi kan tetap sayang katanya.
0: Iya.
1: Walaupun kopi jeruk bikin dewek. Mas Indra itu bukan Mbah Yo loh ya.
0: Mbah Yo mah suka banget lah ya. Entar orangnya.
1: Cuman ngepasin, Mak.
0: Hah?
1: Cuman ngepasin.
0: Oh iya, enggak apa-apa dah.
1: Itu tata metugas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Selalu atur sama Yadya.
0: Iya, sama-sama Mbah Yo juga. Waalaikumsalam. Hangat, hangat. Siapa lagi ini? Semangat gue manggis.
2: Goyang yo.
0: Yo.
2: Aduh capek pak dari Kota Baru keliling-keliling.
0: Ya Allah capek banget lah ini. Jalan kaki apa lari?
2: Nyesap.
0: Hah?
2: Nyesap.
0: Ya Allah kasihan banget.
2: Puteran lagu.
0: Apaan tuh?
2: Sendiri aja.
0: Sendiri aja.
2: Sendiri saja, sendiri aja pak.
0: Sendiri aja. Capek ya. Kan ya Allah ada yang mau mijitin?
2: Nggak ada, gue anak. Astagfirullah.
0: Apa? Iya. Oke. Waalaikumsalam. Aduh, siang-siang kenapa pada jerit-jerit ini ya? Siapa lagi nih smart game manggis?
3: Goyang yuk.
0: Yuk.
3: Hari bergoyang.
0: Iya, Bang Aman.
3: Menari di atas luka.
0: Apa?
3: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka siapa?
3: Hah?
0: Kan aku nanya.
3: Oh.
0: Oke, itu ya.
3: Ya.
0: Siap.
3: Menari di atas luka siapa dari Imam S?
0: Iya, siap.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Cintaku hanya kamu.
0: Satu lagi dah. Semangat gue manggis.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Oh, Bunda sehat, Bun.
5: Alhamdulillah.
0: Senang sekali Bunda sehat ya.
5: Iya, ya, Tata sehat.
0: Alhamdulillah sama. Bunda mau digang sama apa?
5: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Oke, siap.
5: Dari tempo hari aduh capek nggak bisa masuk.
0: Oh ini alhamdulillah bisa masuk ya.
5: Alhamdulillah
0: ini iya. Oke. Okay.
5: Iya terima kasih atas.
0: Sama-sama. Iya Bunda juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dari rambutku.
0: Udah ntar nggak ke play ini ya. Oke, okay, sama lagi, stop station lagi, tentunya kita goyang lagi yuk.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlaku.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali, prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya, kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk agar

0: Luceris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Aman ya, Bu?
5: Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk ber-

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Manggis, khusus hiburan suka.

0: Campur Sari.
1: Sore-sore padang bulan, ayo konco
2: melayu.
3: Laksana kembang merah, pilihan raja-raja, hiasan taman-taman Italia.
0: Atau
2: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Khas Manggi, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis, bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Selasa 21 Juli 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menemani Anda di siang hari ini selama 3 jam ya, sampai nanti jam 4 sore dengan lagu-lagu yang bakalan Sohib Manggis request, pastinya di Khas Manggis request suka-suka. Oke deh, selamat siang dulu saya samperin untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada, dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang disibukkan dengan segala pekerjaan Anda, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, berkah selalu untuk semua rezekinya. Dan kita doakan juga Sohib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Request suka-suka hadir kembali menemani Anda dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, buat yang pengen gabung ya, silakan aja telepon di 24187 dan komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau juga boleh kirim ke nomor WA di 08 1174 51500. Terima kasih banyak, saya Manggis masih setia mantengin 96 FM ya, menemani Anda yang sedang beraktivitas siang hari ini, atau mungkin ada yang baru makan siang ya, atau lagi pada istirahat dengan kondisi cuaca. Kalau untuk sekarang ini panas mendung.

Tapi kelihatannya sih tadi saya lihat di langit tuh mendung gelap ya, tapi nggak tahu deh gelapnya itu daerah mana. Cuman agak gelap nih ya, mudah-mudahan ya hari hujan hari ini ya saya magis ya. Karena banyak yang sudah kekeringan ya, banyak sumur-sumur udah pada kering ya. Mudah-mudahan hujan ya, lumayan lah kalau deres-deresnya sejam, dua jam, tiga jam. Jadi penuh semuanya, lahan-lahan basah, tanah nggak apa namanya, nggak retak-retak lagi ya. Dan juga mungkin karhutla-karhutla bisa diatasi dengan turunnya hujan. Tapi nggak tahu ya, ini kan namanya kondisi cuaca kan tidak menentu ya. Mendung gelap itu belum tentu kan mau hujan ya. Kalau udah dibawa angin tiba-tiba berubah nanti haluannya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat luar biasa di hari ini, dan pastinya kita akan hibur Anda di Khas Manggis siang hari ini.

0: Oke deh, langsung aja kita terima dulu line telepon kita di 24187.
1: Halo Has Manggis.
2: Maksudnya suka-suka.
1: Iya Mama Ella.
2: Alhamdulillah perdana.
1: Perdana.
2: Kan iya benar kan?
1: Benar, Mama perdana hari ini emang.
2: Iya, alhamdulillah biasanya di penghujung-ujung mulu.
1: Benar, enggak apa-apa namanya rezeki ya Maya.
2: Benar, ada pintu, kalau ada pintu mah duduk di belakang pintu, Ale.
1: Gimana kabarnya Mama, sehat ya Ma?
2: Alhamdulillah sehat,
1: iya.
2: Berkat doa orang baik-baik.
1: Amin.
2: Keluarga sehat,
1: amin.
2: Ya, biar lancar kerjaannya.
1: Amin, sehat. Amin. Insya Allah Mama.
2: Insya lagu Ale.
1: Siap.
2: Lagu apa ya, Le, ya?
1: Lagu apa Mama?
2: Jangan rayu. Emang ada judul lagu Rita Sugiarto, jangan rayu-rayu gitu.
1: Jangan rayu-rayu?
2: Emang ada.
1: Jangan rayu-rayu. Ada?
2: Ada, iya.
1: Ada.
2: Kita. Salam ya, Le, ya.
1: Iya, Mama.
2: Salam buat Rudi Singeti, Budi Sila, Pak Desarpani, Setiawan, Azami, Romblan, Ramblan, Sofuan, Putra Pulau Cincang, Ahmad di Telang Banjar sama Budi Sumarno, Kadir CS, Pak De Ahmad juga, Si Rusli, Mae, Nilam, Uni Yurni, Mbak Malam, Mbak Sisi, dua-duanya Vero, Naila, Aurel, Cinta Palima, Ajeng, Dinda Filken, Andrea juga, siapa lagi ya, Le? Muntama, Solia juga, tuh yang di Bu Gentil tuh, Bang, siapa sih, Bang Firdaus bersama istri juga. Nah, buat semua lah, Le, udah blank, Le,
1: udah blank.
2: Mas Alimu sama Nadia, blank udah, gak ingat. Buat semua lah di WA sampai Z, besok kalau ingat bisa call.
1: Okay. Enggak
2: ya, maklum.
1: Iya, maklum. Harap maklum ya, Maya.
2: Iya, benar. Pokoknya lo nyentuh semua, cuma enggak ingat. Buat
1: iya Mama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Mama Elok di Simpang Rimbo. Halo Has Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Putra Pulau Kijang?
3: Baik.
1: Baik.
3: Sehat,
1: alhamdulillah.
3: Sehat ya.
1: Amin.
3: Di sekitar Pulau Pisang ada hujan.
1: Oh.
3: Tapi nggak deras.
1: Oh tadi sempat hujan.
3: Ada hujan.
1: Tapi nggak terlalu deras ya.
3: Iya.
1: Iya, jadi aman lah ya. Jadi sudah udah nyiram-nyiram debu-debu ya. Gitu ya.
3: Iya, sekitar Pulau Kijang, pasar Pulau Kijang ke hilir ke bawah, maksudnya sampai ke laut pasti punya tempat air Mas, tekmon-tekmon
1: gitu. Oh, pakai tekmon ya, buat tampungan ya, tampungan air hujan ya, Bang Putra ya.
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Mau request lagu apa nih, Bang Putra?
3: Bagaikan kacang lupa kulit apa tuh judulnya?
1: Bagai kacang lupa kulitnya.
3: Kulitnya.
1: Oh, ya. Ini Cynthia ya?
3: Nah, mungkin begitu lah Mas. Mas saya lah yang nunjukkan.
1: Oh gitu ya. Karena kalau enggak salah sih iya kalau enggak salah penyanyinya itu kalau enggak salah gitu kan.
3: Mudah-mudahan.
1: Tapi coba kita. Oh iya, kacang lupa kulitnya. Iya, judulnya Kacang Lupa Kulitnya dari Ines Cynthia.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Ya.
1: Lanjut.
3: Salamnya buat Mas Ale dan Mas Sehat selalu, keluarga ya.
1: Amin.
3: Tadi ada Mama Elo, terus buat Bunda Haja Sumarno, buat Mas Ahmad, buat Mbak Vero, buat Kak Butet, buat Sayang, terus buat Mbak Sinta Palima, terus buat Yati Sargawi, terus buat Desila, Budi Solia, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Anita, buat Pemenah ya, buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, Bang Alimin, serta Bunda Nadia Purnamanya, Mbak Wati, dan Bang Aimannya, Bang Rusli, buat Mbak Suci, Mbak Umi, terus buat Pemenahnya. Semuanya, mohon maaf yang belum sebut ya, pengennya kayak saya Raja Mak Elo tadi, pengennya mau sebut semuanya, tapi kan kita juga kasihan kawan yang di belakang.
0: Oke, siap.
3: Iya, ya, pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya, oke.
3: Ya, terima kasih Mas Ale.
0: Iya, Bang Putra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Oh, Mbak Mendo.

0: Alhamdulillah.
1: Ya, itu selesai tadi makan siang dulu.
0: Siap.
1: Nah, terus ada Natalimin, ada Ramla, Namar Bakung, Budesila, Budesolia, Naila, Vero, Anita, Wa Udin, Bang Putra Pulau

Ya, jadi acaranya tanggal 2 Agustus 2026. Yang belum dapat tiket jalan santai, langsung beli aja datang ke Radio Manggis 96 FM. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih, hadir lagunya Rai Rai Ala. Buat DJ Ale, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto Sungai Gelam, hadir lagunya Banyu Langit. Salam kompak aja untuk semua fans Manggis, semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat Bang DJ, selamat tugas ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bambang Virgo, request lagu dong Sangko Saruponan Kanduang ya. Buat DJ Ale, makasih ya. Darinya Bang Edi Sandiki Edi dari Sri Gunung Musi Banyu Asin, request lagu Rindu Megi Z ya. Titip salam aja buat semuanya. Dari Aba Weser Samplangan Gianyar Bali, hadir, terima kasih banyak. Dan assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Stefan Joventik, lagunya Koi Mil Gaya, kirim salam untuk semua swipe Manggis. Buat DJ, selamat tugas. Oke deh, saya Manggis semuanya. Yuk kita hibur dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Jangan kemana-mana, nanti bisa request lagi. Tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, saya wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, deh, selamat siang kembali untuk saya Manggis, masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani

Anda di hari ini, tepatnya edisi Selasa 21 Juli 2026 ya. Dan semoga terhibur yang lagi pada kerja, semangat luar biasa ya. Dan yang lagi istirahat siang hari ini, selamat istirahat di rumah. Yang lagi baring-baring, yang lagi duduk-duduk, atau yang lagi rebahan ya. Pokoknya segala macam aktivitasnya hari ini, tetap semangat saya Manggis ya. Karena memang hari ini cuaca juga tidak menentu. Tadi panas, sekarang mendung ya. Terus sekarang nih mendung lagi. Mungkin ada yang gerimis kali ya. Tapi apapun itu, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung juga, selamat siang. Kita lanjut lagi yang pengen request suka-suka di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau langsung aja ke nomor WA di 08 11 74 51 500.

0: Halo warga Jambi, ayo yang pengen ikut jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, jam 6:30 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Jambi Prima Mall Trona di Teho Semanggis ya. Nah, siapa yang gak tahu ya, gedungnya gede banget tuh di pinggir jalan ya. Nah, jadi untuk Semanggis yang pengen dapat dapetin tiket jalan santai di acara ulang tahun Trona JPM, itu bisa dapetin tiketnya langsung di Radio Manggis 96 FM ya. Untuk harga tiket jalan santainya Rp10.000, dan untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI berisi masing-masing saldonya Rp1.000.000, dan juga ada 5 unit smartphone dan 5 unit tablet. Wow, lumayan hadiahnya besar-besar banget nih ya. Dan juga ada hadiah hiburan lainnya untuk Anda semuanya. Maka jangan lupa, ayo buruan ajakin semua orang-orang sekampung, teman, sahabat, kerabat, keluarga yang memang hobi banget jalan santai, untuk mendapatkan tiket jalan santai Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall yang ke-22 tahun. Oke, langsung kita angkat telepon lagi yuk. Halo, Has Manggis.
1: Waktunya.
0: Request suka-suka. Iya, Tante.
1: Mendung, Leh.
0: Sama, Tante. Mendung juga nih.
1: Iya, tapi nggak mesti hujan ya.
0: Iya, betul. Paling mendung aja.
1: Iya.
0: Tapi berharap hujan lah kayaknya ya.
1: Hujan aja.
0: Iya, biar debu-debu hilang semua.
1: Iya, sama debu-debu orang pun pada
0: hilang. Janganlah orangnya hilang.
1: Debunya.
0: Debu di orangnya. Ya, siap. Lagunya apa, Tante?
1: Lagunya lagu basing-basing boleh ya?
0: Basing-basing-basing baik.
1: Enggak.
0: Iya, maksudnya lagunya terserah. Iya.
1: Iya, lagu Bollywood barusan udah ya.
0: Udah.
1: Lagu apa ya?
0: Mm-mm.
1: Lagu Padang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Padang tuh apa dibilang, lagu apa? Lagu Padang, janganlah Padang dibilang lagu apa?
0: Lagu Minang.
1: Minang, nah, itu kan bagus ya kan?
0: Bisa.
1: Lagu Minang aja.
0: Boleh, yang mana, Tante?
1: Oh, yang kayak gini. Oh, apa itu? Tapi penyanyi lama ya?
0: Ah.
1: Oh, Pau Kuda Lima.
0: Oh.
1: Nyambung ya, Le?
0: Hah?
1: Pau Kuda Lima.
0: Orang pau baku dolimo.
1: Pau pakut artinya?
0: Orang pau baku dolimo.
1: Apa artinya?
0: Ya, maksudnya orang pau itu berkuda lima gitu.
1: Oh, berkuda lima dia.
0: Iya.
1: Bukan naik kuda ya?
0: Iya, naik kuda maksudnya, Tante.
1: Oh, lima.
0: Jadi lima orang naik kuda
1: lima
0: nih.
1: Ya?
0: Nama kampungnya namanya Pau gitu.
1: Pau ya? Ya,
0: Oh, iya. Misalnya orang Palmerah berkuda lima gitu.
1: Iya, seperti kakak Butut, kudanya ada lima.
0: Lima, benar.
1: Ganti-ganti. Loh, salam
0: iya.
1: Sedikit aja.
0: Siap.
1: Salamnya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Rizka.
0: Iya.
1: Sasewati Mbak Nadia tadi ada ya.
0: Betul.
1: Buatnya Bunda Amir, Bunda Awal.
0: Iya.
1: Buat Mbak siapa lagi ya? Belum ya?
0: Belum.
1: Itu siapa itu namanya? Kok jadi lupa ya?
0: Kok lupa?
1: Ngapa?
0: Iya.
1: Baru tiga
0: orang kan, lima iya. Orang kan?
1: Mbak Ira. Polia, Bude Sia.
0: Iya.
1: Wiwin, Mama Iqbal, Mama Asep. Terus Tari Bue Sialayo, lupa. Ninggali-nali. Tadu, Mbak Susi. Mbak Susi mereka tahu.
0: Iya.
1: Terus aja marah Mbak Susi. Bercanda. Mama Inaya. Mbak Nila. Terus buatnya Mbak Mal juga lah ya.
0: Yep.
1: Terus buatnya Bunda Sergawi. Buat siapa lagi? Kita tuh kakak Lantel.
0: Ya, buat siapa lagi?
1: Kayaknya
0: cukup.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang gak disenggol namanya MC ini.
0: Iya, besok-besok lagi.
1: Ale.
0: Iya.
1: Ada lagunya.
0: Ada lagunya Tante.
1: Lagunya buat kita berdua aja.
0: Oke. Iya.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet yang ada di Palmera. Halo Has Manggis.
2: Halo, aku suka tugas, lagi jelang sore.
0: Iya, selamat sore, siang, jelang sore juga Mbak Sinta.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Mau request lagu apa nih Mbak Sinta?
2: Bollywood, tapi ada enggak ya?
0: Hah?
2: Lagu India.
0: Lagu India yang mana?
2: Ada enggak yang Dil Kiatare?
0: Ah, Dil?
2: Dil Kiatare.
0: Dil Kia?
2: Dil pasti Kiatare.
0: Enggak ada lagunya Mbak Sinta?
2: Ah, ini ada deh, coba cukup-cukup tahu deh.
0: Kuch hotahe. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Banyak enggak ada ya lagu Bollywood-nya.
0: Kenapa?
2: Lagu Bollywood-nya banyak enggak ada ya.
0: Iya. Enggak komplit kalau lagu Bollywood karena jarang-jarang juga sih yang request, banyak yang enggak tahu juga gitu kan.
2: Ya Mas Muri, tolong dong dibanyain lagu Bollywood-nya Mas Muri.
0: Insyaallah.
2: Deh buat ini di sini mendung banget nih lo.
0: Kenapa?
2: Di sungai Tambang mendung banget, mendung.
0: Iya, ya. Di sini juga mendung, Mbak Sinta. Sepertinya akan turun hujan deras nih sepertinya ya, enggak tahu juga sih.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa Mbak Sinta?
2: Jale, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Siap.
2: Caranya tetap jajan.
0: Oke.
2: Buatnya Kak Butet tadi, selamat siang, selamat monitor. Buat Bang Tamrin, Bang Abdullah, Bang Ija, sekarang aku mantul ya.
0: Iya.
2: Ini mantul. Dari Budi Sila, Yang Ajeng. Pokoknya buat semua yang sudah ikutan sesi pertama tadi.
0: Oke, siap.
2: Menjelang sore juga, mudah-mudahan hujannya jangan deras ya.
0: Iya, oke.
2: Kalau mau deres, saya pulang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus lagu apa tadi? Kotainya khusus yang di luar sana yang rasa filmnya angkatan 90-an.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan masih ingat dengan lagu ini gitu.
0: Iya, oke deh, siap.
2: 90-an di luar sana ya, jadi hari film kompak. Ditunggu lagunya ya.
0: Iya, Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Sinta Palima. Halo Has Manggis.
1: Request Has.
0: Iya Bude Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gluduk Mas.
0: Oh, udah gluduk-gluduk di sana.
1: Tadi sempat gerimis sikit-sikit.
0: Di sini sudah mendung Bude.
1: Matahari timbul tadi jam 1:30 baru timbul, sekarang sudah nggak ada lagi.
0: Sudah nggak ada lagi. Kalau dari sini dari pagi sampai itu tadi sempat panas.
1: Iya, kata mereka panas.
0: Tadi panas. Terus sudah mulai habis ke zuhur.
1: Panas.
0: Sudah gelap.
1: Oh, kebalik. Pokoknya dari pagi subuh sampai jam 1:30 baru timbul matahari.
0: Oh, berarti memang dari pagi sana udah mendung ya?
1: Udah mendung, enggak ada matahari sama sekali. Duduk besar, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Baru
0: okay.
1: Sekitar berapa jam lah. Ini sudah enggak hari.
0: Oke.
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat, Bude sama Pakde sehat ya.
1: Alhamdulillah sudah enak.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah jalan sudah.
0: Sudah agak enak ya jalan sekarang ya.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Menahan tubuh sudah enak gitu.
0: Sudah enak ya, alhamdulillah.
1: Sehat, madu monorafi.
0: Mantap.
1: Sini Mas.
0: Siap lagunya.
1: Oh, pusing.
3: Lamunan yang satunya lagi apa Mas ya?
0: Ah, Lamunan?
3: Alun-alun Nganjuk apa?
0: Oh.
3: Yang satunya lagi apa lagu Jawa ya?
0: Lagu Jawa banyak Bude.
3: Lupa.
0: Lamunan, Taman Juru.
3: Ayo Taman Juru.
0: Oh, Taman Juru.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Kalau yang jadi buat Sinta sama siang buat Sinta ya. Buat saya mau Eman, Mbak Susi lagi miss, walaupun Mbak Susi. Tapi nanti Mbak Susi orang tiga ya.
0: Iya, betul.
3: Buat Pak Udin juga ya.
0: Ha-ha.
3: Buat Uni Ayang juga. Buat Mas... Mehmet Alamsyah.
0: Iya.
3: Rudy Mas Omso Abdullah. Buat Mama Elo juga tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Aji Jemus Pengatrap juga. Bang Ijel, Bang Tamrin. Buat Bunda Sinyati, Bunda Yuti Sergawi, Bunda Haja Sumarno, Mbak Solia juga.
0: Iya.
3: Mbak Cita Lestari, Mbak Lasya Lestri, Mbak Yani Ismail. Tapi yang satunya Mbak Neng Meli.
0: Neng Meli, iya.
3: Mbak Pulau Kicang juga. Buat Bang Arman. Alimin sudah, Mbak Nadia sudah tadi.
0: Sudah.
3: Oh. Mbak Ika Kak Ajeng,
0: Mbak
3: Ahmad Talang Banjar, Pak De Ahmad juga.
0: Iya.
3: Yang ketinggalan tuh Mas. Mas Opo ketinggalan kali. KSKP lah Mas.
0: KPKP. Kayaknya
3: ketinggalan lali Bude.
0: Oke siap Bude.
3: Duduk juga nih.
0: Iya oke.
3: Okay.
0: Siap.
3: Dapat job ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah lancar lah ya.
0: Jobnya apa emang?
3: Nah ini kan harinya Adik Kamel.
0: Oh iya benar-benar.
3: Hari Selasa.
0: Iya biasanya Kamelia emang yang masuk. Oh. Dia lagi ada urusan Kamelianya jadi libur di hari ini.
3: Jam berapa tadi udah buka Facebook kok aneh hidup ini. Udah asik bikin kola.
0: Mantap.
3: Kalian tidur dulu. Oh on air. Sampai malam.
0: Iya, sampai malam Bude. Sampai jam 10 malam.
3: Biar ngumpul lah ya.
0: Biar ngumpul ya.
3: Langu sego orang. Langu sego orang.
0: Oh iya dong.
3: Ngomongkan anaknya diantri capung. Pokoknya saya selalu Mas ya.
0: Amin, makasih Bude. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bude Sila sama Pak Dedi Suak Putat Sengeti. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Alimin, hadir lagunya dong, Layar Kertas ya. Oke deh, terima kasih banyak Bang Alimin. Salam aja buat semuanya ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Dari Yudhistira, seberang kota Jambi, hadir lagunya dong, Hujan ya. Kirim salam aja untuk semua Sohib Manggis. Buatnya Bang DJ, selamat tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong dari Penjahit Dani, Lebak Bandung, hadir. Kirim salam untuk semua fans Manggis, selamat siang. Lagunya Kincia Tuo, buat DJ selamat tugas, sehat selalu. Amin, terima kasih banyak ya. Doa yang sama buat Penjahit Dani sekeluarga.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Neng Nelly hadir lagunya Carito Mambue Luko. Lagunya buat Bu Desila, Bunda Uut, Bunda Tasya, Bunda Rido, Mbak Wiwit, Bang Ijal, Bang Kadir, Bunda Isniati dan semuanya aja. Buat DJ makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bang Agung SPDI, lagunya Piti Banyak Makan Tak Lama. Salam kompak aja untuk saya Manggi semuanya. Buat DJ selamat tugas. Darinya Leo Arega dari Lampung Monitor. Terima kasih banyak Wong Lampung ya Leo Arega. Oke lah, saya Manggis semuanya menemani suasana siang menjelang sore ya untuk Kampung Manggis. Udah gelap, saya Manggis ya, sepertinya akan hujan deras kah? Karena memang mendungnya udah gelap banget nih, saya Manggis ya. Ya udah kita ibu dulu ya, menemani Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

Oke deh, selamat sore kembali untuk Soe Manggis semuanya. Masih menemani sore Anda bersama Radio Manggis 96 FM di Khas Manggis Request Suka-Suka.

Dan terima kasih banyak untuk Sam Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis yang menemani Anda di sore hari ini ya. Gimana Sam Manggis? Hujan deras kah? Sama ya. Di Kampung Manggis dan sekitarnya diguyur hujan cukup deras sampai dengan sekarang ya. Pokoknya tetap semangat ya, karena ya itulah saya bilang tadi ya. Yang namanya kondisi cuaca ini kan gak menentu ya. Mungkin kita bilang mendung belum berarti hujan, tapi ternyata hujan deras banget ya. Tapi yang pastinya untuk Anda semuanya yang lagi pada istirahat di rumah, selamat santai, selamat sore. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore di request suka-suka.

Oke deh, semang semuanya, masih kita terima untuk line telepon di 24187 ya, sebelum kita putarkan lagu-lagu Anda sampai nanti jam 4 sore. Menemani suasana sorenya Swipe Manggis ya, di kondisi hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan hujan deras ini bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan lah ya, karena memang kan harapan semua orang ya, apalagi yang tanah-tanah mulai sudah kering ya. Para petani-petani berharap memang hujan turun dari langit untuk memberikan aliran air yang cukup baik ya, untuk pertumbuhan sawah-sawahnya, padi-padinya lebih baik lagi, dan air sumur kembali terisi ya. Mudah-mudahan hujan derasnya cukup awet. Jadi

0: apa namanya, debu-debu yang mungkin dari kemarin kita mengalami kekeringan bisa sedikit dihilangkan ya. Jadi untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana sorenya di rumah, yang sambil menikmati secangkir kopi, cocok banget nih dingin-dingin minum kopi ya, atau ditemani aneka makanan-makanan gorengan atau minum teh manis ya. Tapi biasanya kalau hujan-hujan gini sih kebanyakan orang minum kopi ya, karena memang selain bikin ngantuk ya, dengan adanya minum kopi itu membuat mata jadi melek ya, jadi gak ngantuk-ngantuk banget gitu ya. Oke, lanjut, kita masih di 24187 ya, menjelang jam 4 sore. Kita terima untuk line teleponnya yang pengen request suka-suka. Halo Hasmanggis.
1: Halo Asmanggi, assalamualaikum Mas Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hajah Sumarno.
1: Iya.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Alhamdulillah kita lagi turunkan hujan.
0: Iya, semuanya minta hujan kan?
1: Iya, terima kasih Alhamdulillah.
0: Jadi biar yang kering-kering jadi basah semuanya ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Jadi rumput-rumputnya hijau, sumur-sumurnya terisi.
1: Iya,
0: betul. Jadi di tempat Bunda hujan deras juga nih?
1: Hujan, benar.
0: Dari jam berapa Bunda hujannya di sana?
1: Ya,
0: jam 2-an?
1: Iya, sekitar jam 2.
0: Jam 2-an ya, sama lah. Di sini juga jam 2-an tadi langsung hujan deras gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bunda siap. Lagunya apa Bunda?
1: Bandul Kunci.
0: Bandul Kunci. Oke, Bunda. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Ali, selamat sore.
0: Iya.
1: Untuk Budi Sila, untuk Mama Elo,
0: iya.
1: Untuk Bunda Tasawati, untuk Kak Butek,
0: iya.
1: Iya. Bang Samrin yang sedang demam sudah cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya, Bang Ijal, Mbak Ica, Putra Pulau Sijang, Mama Elo,
0: iya.
1: Untuk Wak Udin, kebenaran Wak Udin masih di tempat saya ini.
0: Siapa?
1: Wak Udin.
0: Wak Udin?
1: Iya.
0: Oh, Wak Udin di rumah Bunda.
1: Iya.
0: Waduh, jauh banget nih Wak Udin mainnya. Ternyata Wak Udin ya.
1: Iya. Begitu aja ya Mas.
0: Iya, siap Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya. Aduh Wak Udin ya, ternyata nyasarnya di rumah Bunda Hajah Sumarno nih ya sore hari ini ya. Oke deh, lanjut kita kembali masih di 24187. Halo Hasmanggis.
2: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Amat?
2: Ini berhubung hujan jadi suaranya kita agak kurang apa ya.
0: Kurang dengar ya Mas Amat ya?
2: Deres
0: banget. Iya benar. Di sini juga hujannya masih deres nih sampai sekarang nih.
2: Lewat tadi pas Mbak Sintani ngebeli itu udah mulai gerimis.
0: Iya betul. Emang udah gelap tadi kan?
2: Ini masih gerimis tapi nggak begitu deras lah.
0: Oh sudah mulai agak mereda ya?
2: Masih
0: main
2: juga.
0: Oh ya, jadi gerimisnya cukup masih, ya,
2: masih agak deras,
0: agak ya, deras ya, masih gerimis besar lah ya.
2: Iya, alhamdulillah lah semua kan minta hujan.
0: Iya, karena memang kita minta hujan ya biar basah-basah semuanya, daun-daun, pohon-pohon gitu ya.
2: Berkat terutama para petani.
0: Ya. Benar.
2: Ya kita syukuri aja semuanya Mas Ali ya.
0: Iya betul. Siap
2: lagunya
0: deh. Lagunya
2: bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Siap.
2: Dari versi cowok boleh.
0: Versi Leo Waldi Mega Mustika.
2: Iya Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Oke, siap. Salamnya buat siapa Mas Aman?
2: Salam buatnya Mas Ali. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Buat yang udah masuk tadi, Bunda aja Sumarno. Selamat sore Bunda.
0: Bunda aja Sumarno lagi ada temennya di rumah tuh.
2: Ada Odin di situ ya?
0: Iya.
2: Iya, kalau enggak ada Odin sama samperin.
0: Iya. Ya, saya juga enggak tahu Bunda Hajah Sumarno bilang lagi ada Wak Udin katanya. Oh, berarti Wak Udin nyasar ke sana mainnya ya.
2: Iya, Udah lama kok Ucin dikenali sama Bunda kan?
0: Iya, mungkin udah kenal lama, benar ya.
2: Enggak jauh kali lah, sama-sama paling-paling 200 meter. Iya, selamat sore aja lah Wak Udin ya. Jangan lupa Bunda tuh bikin kopi kayaknya tuh.
0: Ngopi. Iya, benar tuh Wak Udin hobi ngopi tuh Bunda.
2: Kalau susunya nanti sih ketinggalan di rumah masih ada. Buru aja masuk apa Wak Udin. Buatnya Kakak Butet tadi juga selamat sore Kak Butet, makasih kesimpulannya buatnya Mbak Sila, buatnya Mbak Cinta juga, buatnya buat Bunda Nadia Purnama dan Mas Alininnya, buat Bunda Ismiyati beserta para tetangga yang selalu monitor, Bunda Yati Sargawi, ada juga Mama Eloknya, ada Pak Desarpin dan Pak Desartinonya, sama Pak Ale dan Kasang Kuda. Buatnya Bang Asmi, buatnya Pak Dislamet, buatnya Mbah Yo yang di Tempino, selamat sore. Kemudian dengan hujan merata ini agak teduh di sana ya. Buat ya, saya buat semua-semua aja lah, mungkin di belakang nanti masih ada
0: lagi. Oke, siap Mas Ahmad.
2: Iya. Untuk waktu dan lagunya ditunggu Mas Ali.
0: Iya Mas Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mas Ahmad Talang Banjar. Assalamualaikum Bang DJ Ali. Waalaikumsalam dari Bang Eko Setiawan Palembang, Sumatera Selatan hadir ya. Lagunya dong Dicintoi Idak Dihargoi. Kirim salam buatnya Dek Anggrek Septo Bulan di Padang ya. Selamat sore buatnya Bang DJ, terima kasih.

Assalamualaikum, darinya Yos Ahmiladi, lagunya dong Hati Yang Luka ya. Kirim salam aja untuk saya Manggis dimanapun berada, buat nyabang DJ LS, selamat tugas dan terima kasih. Oke, saya Manggis semuanya menemani suasana sore Anda ya untuk lagu-lagunya ya, kita bentar lagi akan puterin ya. Yang pastinya untuk Anda semua yang sedang beraktivitas tetap semangat ya. Karena dengan kondisi apa cuaca yang tidak menentu ini, memang kita harus tetap ya jaga kesehatan ya dimanapun kita berada. Terutama juga buat saya Manggis yang mungkin lagi pada istirahat di rumah ya sore hari ini, selamat sore buat saya Manggis semuanya. Nah, sebelum kita puterin lagu yang di request ya, kita kasih dulu informasi untuk Anda yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun ya bersama Jambi Express. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi buat saya Manggis yang pengen ikutan jalan santai, bisa dapatkan tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000 untuk didapatkan langsung beli ke Radio Manggis 96 FM. Dan untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 5 unit smartphone, 5 unit tablet. Dan juga ada 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ayo buruan saya Manggis, ayakin keluarga, teman dan sahabat kamu semuanya untuk yang pengen dapetin tiket jalan santai. Ya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke, langsung aja kita puterin lagunya dan juga sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. This is one DJ.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Mudah-mudahan semua lagu-lagunya bisa menghibur Anda, menemani yang lagi istirahat di rumah, apalagi kondisi cuaca masih hujan nih, Khas Manggis ya. Dingin-dingin empuk hari ini ya, cocok banget nih dingin-dingin cari makanan-makanan hangat, berkuah-berkuah ya. Dan juga mungkin yang sedang siap-siap menikmati secangkir kopi yang manis, nah cocok banget tuh ya, yang hobi ngopi gitu ya, selamat menikmati kopi Anda. Dan juga yang mungkin lagi pada aktivitas, tetap semangat untuk Anda, semoga terhibur sambil terus mantengin Radio Manggis 96 FM Jambi. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya. Mudah-mudahan terhibur pastinya dengan lagu-lagu yang lebih bervariatif yang kita hadirkan untuk Anda selama menemani aktivitasnya. Oke deh buat saya Manggis semuanya, selamat menikmati cuaca dingin yang adem-adem di seputaran dalam kota Jambi dan sekitarnya ya. Dan tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya, selalu berhati-hati juga dengan segala aktivitasnya. Pokoknya jangan pindah-pindah channel, dengerin terus Radio Manggis 96 FM. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita lanjutkan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, roh bersua dengan jasad seperti kunyit yang berjumpa dengan kapur sirih. Kunyit berwarna kuning, kapur berwarna putih, maka manakala dua warna bersua, datanglah warna yang baru. Begitu jugalah dengan roh dengan jasad. Roh ada sifat-sifat baik, jasad tanah, busuk, bau, hitam, rendah. Maka ketika berjumpa, maka datanglah penyakit-penyakit yang merosakkan. Maka penyakit ini pun terbagi juga kepada dua. Satu namanya penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit batin, batin tak nampak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka datanglah syahawat, keinginan-keinginan. Keinginan ini terbagi kepada dua, keinginan zahir, keinginan batin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa itu zahir apa batin? Zahir. Kalau nisa batin, hantu. Zahir. Nisa itu zahir, perempuan. Maka muncullah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ingin kepada perempuan. Perempuan pula ingin kepada lelaki. Lelaki itu pun zahir, nampak dia, nyata. Wal banin, anak. Anak itu zahir. Kalau ada anak tak zahir, anak hantu. Zahir, nampak, nyata. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Zahab, emas. Emas itu zahir. Mana dia? Itulah yang dari tadi dipakai sampai tiga itu. Wah, pukul berapa sekarang ya? Nak tunjukkan emas. Wah, rasa gatal lah. Wal an'am, an'am. Saya ada kuda lah Ustaz. Berapa harga kuda ini? Oh, 100 ribu ringgit. Wal an'am, wal an'am, zahir. Wal hars, hars, ada kebun. Hars, nisa'ukum harsul lakum. Awak, saya dengar dah ada kebun sekarang. Ada. Berapa luasnya? Tak luas Pak Ustaz, sejauh mata memandang. Zuinna linasuh busyawati minan nisa' wal banin wal muqantarati minan zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah. Al khayl, kendaraan-kendaraan mahal. Al khayl, yang dihias-hias, mahal. Ini kendaraan, ini kendaraan, ini tunggangan. Dulu kuda, sekarang tidak hanya kuda. Wal an'am wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya. Bila ini ada, ketika roh berjumpa dengan jasad. Ketika roh belum ada berjumpa dengan jasad, atau selepas roh keluar daripada jasad, maka tak ada. Ada jenazah suka pada wanita? Mana ada? Tak ada. Ini zahir, tapi ada pula penyakit batin yang tak tampak. Maka muncullah dia, wa min syarri hasidin. Hasad ada nampak? Hasad tak tampak. Kalaulah hasad nampak, maka Ustaz Somad tak mungkin berani bagi tazkirah tentang hasad. Ustaz Somad nak bagi tahu hasad, dia pun hasad. Hasad, datanglah takbur. Takbur. Takbur tak nampak sebab dia ada di dalam. Datang pula lah ria. Riya tak nampak, jadi dalam. Datang pula lah syirk. Syirk mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan bomo, menduakan Allah dengan minta kepada jin, pokok kayu, kepada sungai, kepada syaitan, minta hasad, takbur, riya, sum'ah, sum'ah, riya, kawan daripada riya, sum'ah, syirk. Nah, ini semua merosakkan, merosakkan. Yang dia rosakkan adalah hati kita. Mana yang nak kita bahaskan dulu? Yang zahir kah, yang batin? Kita mula dari kanan dulu, Ustaz. Sunnah daripada kanan, An-Nisa. Oh, kalau begitu perempuan ini boleh merusakkan hati kita, ya? Hati Ustaz rosak dengan perempuan, ya, rusak hati saya. Saya sudah siap pakai topi putih, pakai baju takwa. Ini baju takwa namanya. Pakai kain, turun daripada bilik, masuk ke lift. Nak turun tangga ke bawah, datanglah perempuan memakai baju yang belum selesai dijahit. Itu rosak hati. Takkan saya pejam mata, tak nampak jalan keluar. Nengok, rosaklah hati. Ada satu noktah, maka banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa tengok terus? Astaghfirullah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Oh, kalau begitu perempuan itu tak baik, perempuan itu tak betul. Perempuan bisa menjadi amat sangat baik. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah allati tu'inu ala imanihi. Perempuan yang salihah yang menolong kepada iman suaminya, tak berkeluh kesah. Hai para perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Lelaki itu boleh menjadi surgamu, boleh juga menjadi nerakamu. Ayyuma mar'atin matat, bila ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, masuk dia ke dalam surga Allah. Meninggal dia, suaminya ridha. Tuan ridha dengan puan meninggal? Aku ridha, Pak Ustaz. Engkau tak menangis? Memang dah lama aku tunggu. Ini bukan ridha, kesian, kesian, kesian. Oleh sebab itu, maka perempuan sonur rijal, perempuan itu adalah saudara lelaki. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan bukan antara tuan dengan budak hamba sahaya, tapi saling tolong-menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, aku pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, engkau menjaga anak-anak, mendidik mereka. Kalaupun ingin engkau bekerja juga, luangkan waktu, kita didik bersama. Maka perempuan sudah menjadi saudara lelaki dalam mendidik, menjaga buah yang dititipkan Allah anak-anak, sehingga terjagalah mereka daripada fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Manistata'a minkumul ba'ah, bila kamu dah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, hai lelaki, menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, kerana ia menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', sesiapa yang tak sanggup berusaha menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjaga dirinya, menghilangkan yang dapat merosakkan matanya, telinganya, dan hatinya. Perempuan, lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Datang pelajar saya, mahasiswa, saya ada masalah ni Ustaz. Apa masalah? Saya sukakan perempuan. Suka perempuan tak masalah. Kalau awak suka lelaki baru masalah. Lelaki suka perempuan tak masalah. Tapi saya nak menikah, Pak Ustaz. Nikahlah. saya belum mampu ustaz. Engkau banyak puasa sunat. Kalau saya puasa, bila engkau puasa, nafsu engkau berkurang. Memang betul ustaz. Kalau saya puasa, memang tak nampak perempuan. Sebab lapar. Banyak-banyak puasa. Puasa Senin Khamis. Satu bulan, 8 hari. Senin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tetap juga saya masih puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Maka perempuan bukan musuh lelaki. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Hilang tulang rusuk satu. Saya baru dari hospital ustaz. Terus saya tengok tadi hasil nampak tulang rusuk. Berapa hilang? 4 hilang. Liqatul mar'atu min dhila. Dia dari tulang rusuk yang bengkok. In aghatta aqamtaha, kalau kau paksa dia harus lurus. Kasartaha, dia akan pecah, dia akan patah. Kalau kau ikut, kau akan jadi lelaki yang bengkok. Lelaki bila ikut perempuan, maka dia akan jadi lelaki yang bengkok. Maka dia harus lurus. Tapi kalau kau paksa, kau keras. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu pula menjadi pakaian bagi mereka. Apa tabiat pakaian? Melindungi dari sejuk. Ustaz Somad tak tahan sejuk, tapi bila ada pakaian dia pun tahan. Apa tabiat pakaian? Pakaian menutupi segala cacat dan kekurangan. Mengapa Ustaz Somad berani bagi tazkirah? Sebab ada pakaian. Kaki tak nampak kerana ada pakaian. Tak tampak kerana ada pakaian. Tak nampak kerana ada pakaian. Berapa pakaian? 1, 2, 3, 4. Sekaya-kaya manusia, pakaiannya paling banyak 3. Satu di dalam, satu di luar, satu jaket. Kalau sampai ada 4, demam. Oleh sebab itu maka tak boleh berlebih-lebihan. Innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, mereka saudara syaitan. Maka perempuan ini adalah ibadah. Man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan nisf, setengah imannya. Maka terjagalah hati dengan menikah. Perempuan imannya kuat tapi baru setengah. Laki takwanya hebat baru setengah. Berjumpa yang setengah menjadi satu. Hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Tapi perempuan dan lelaki tadi makhluk yang berbeza. Sama-sama makhluk Allah. Yang satu keras, yang satu lembut. Yang satu pemarah, yang satu penawar. Maka dijumpakanlah mereka berdua. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Tapi biasanya itu hanya dalam televisyen saja. Inilah dia. Maka jangan sampai hati kita rusak kerana memandang perempuan. Lelaki pun jangan sampai rusak. Maka diajarkan namanya ghaddul basar. Berawal pisau-pisau anak panah setan daripada mata. Selepas mata memandang, maka hati berbisik. Maka kalau ingin hati jangan berbisik, menutup mata. Ustaz Somad, apakah perempuan itu ada syariat menutup wajahnya? Baik. Lebih 20 hadis tentang perempuan menutup wajah. Itulah maka Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ulama Saudi Arabia Syekh Ibn Uthaymin, mengatakan menutup wajah wajib. Sedangkan Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan menutup wajah tidak wajib, hanya mustahab, dianjurkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan wajah tak perlu ditutup karena ayat menyuruh menundukkan pandangan. Mengapa saya menundukkan pandangan? Karena wajah nampak. Kalau wajah dah ditutup, untuk apa tutup pandangan? Pelajar di kelas saya university, dia pakai niqab, pakai hijab. Boleh kami pakai ustaz? Sila, baik. sahabat-sahabat kamu tak akan ganggu kamu, dia tidak akan tengok kamu. Sebab kalau dia buka, apalagi perempuan ini cantik, saking putihnya kalau dia minum teh sampai nampak mengalir. Oh, itu dia mesti tutup. Kalau tidak, semua orang rosak. Berkelahi orang. Dari mata, zina mata. Zina mata turun kepada hati, berbisiklah di dalam hati, berkata-kata. Kalau engkau berjalan di suatu jalan, nampakmu perempuan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Maka menikah. Bagi yang belum menikah, menyegerakan menikah. Anak saya ini lajang, ustaz. Saya nak nikahkan dengan perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena empat. Lima liha. Karena hartanya banyak, orang kaya. Wali hasabiha. Keturunan nasab orang baik-baik, anak alim ulama. Wali jamaliha. Kerana paras wajah yang cantik. Walidiniha, kerana agamanya. Kau nikahi dia kerana hartanya, harta akan berkurang. Kau nikahi dia kerana sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantang suku dikeluarkan dari suku bangsawan. Itu anak bangsawan. Apa tuh? Bangsa yang hidup di awan. Walijamaliha, kerana cantiknya. Kalau kau nikahi dia kerana cantiknya, hari berganti musim berubah, maka dia pun ikut berubah. Tapi nikahilah dia kerana yang tak lapuk kena hujan dan tak lekang kena panas. Maka itulah fasfar bidzatid din, pandang kerana agamanya. Taribat siadaka, maka selamatlah engkau. Menyelamatkan hati dengan menjaga diri perempuan. Yang kedua, hasil dari perjumpaan dengan lelaki, perempuan, perempuan, lelaki, lahirlah anak-anak. Anak dapat merosakkan hati. Kenapa? Karena anak dengan tuntutan yang banyak membuat orang melakukan yang haram menjadi halal. Sebenarnya saya tahu ini haram, tapi karena tuntutan anak ingin ini, ingin ini, ingin ini. Maka dalam Quran dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah, zikir rusak gara-gara anak. Oh, kalau begitu tak usah punya anak. Itu pun salah. Karena anak bisa menolong di hadapan Allah. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati in qata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Jangan mengambil satu hukum dari satu ayat. Awak kenapa tak ada nak niat nak punya anak? Saya dah baca Quran. Nampaknya ada ayat-ayat yang menyuruh saya untuk tidak punya anak. Mana dia? Nih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu hanya akan menjadi fitnah. Berapa banyak orang yang susah karena anak. Saya tak mau. Ini anak hanya akan menyusahkan saya saja. Kenapa engkau tak tengok ayat dan hadis yang menyuruh punya anak? Anak, kata Nabi, bangga, senang, bahagia di akhirat nanti. Mengapa? Mukatsirum bikum bainal umam. Kerana kamu umat yang paling banyak nanti. Kerana kamu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kata Nabi mendoakan Anas bin Malik? Diserahkan oleh bundanya umur 10 tahun. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Ada yang datang membawa emas, aku tak kaya macam mereka. Ada yang datang memberi kuda, aku tak kaya macam mereka. Inilah anakku namanya Anas. Menjadi pembantu engkau. Mengambilkan air wudu, membawakan kasut, membawakan selipar. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dikabulkan Allah. Kebun orang banyak, panen satu tahun satu kali. Tapi kebun Anas bin Malik, panen buah setahun dua kali. Dan dihitung kira anak cucu Anas bin Malik waktu dia meninggal, lebih dari 100 orang. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Basrah, Irak, tahun 93-94 Hijrah, Anas ibnu Malik punya murid. Muridnya bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini semua adalah para ulama-ulama. Maka anak-anak kita didik mereka yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa akan datang. Tapi anak boleh merosakkan hati, sibuk mengejar dunia. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ambil yang haram menjadi halal. Gara-gara apa? Untuk menyenangkan hati anak demi membahagiakan mereka. Padahal kita sudah merosakkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang menikmati kelucuan anak sampai lupa nikmatnya tahajud di tengah malam. Berapa banyak seringkali kita sampai lupa berapa kali ibu kita dulu tak jadi solat duha gara-gara air najis kena ke pakaiannya. Berapa kali dia tak jadi makan gara-gara kita menangis. Berapa kali mata orang tajam melihat dia gara-gara kita meraung di acara orang akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Rusak hati orang gara-gara anak. Lalu apa kata kita membalasnya? Hanya ungkapan doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama. Ini doa unik dan aneh. Mestinya warhamhuma kama rahimani. Ini yang cocok, sesuai. Kasihi mereka sebagaimana mereka dulu mengasihi aku. Tapi bunyi ayatnya tidak. Warhamhuma kama rabbayani. Kasihi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Karena orang tua yang tidak mendidik tidak mungkin mendapatkan kasih sayang. Mendidik bukan menyenangkannya dengan harta. Mendidik bukan membuat dia masuk dalam dosa. Kita sangka sayang, padahal kita sedang memberikan pisau ke tangannya. Dengan pisau itu dia memotong urat nadinya. Matilah dia dalam kesenangan dunia. Maka anak-anak boleh merosakkan hati kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai solat duha gara-gara anak. Lalai tak tahajud gara-gara anak. Lalai bersedekah pada fakir miskin gara-gara anak. Rusak hati gara-gara anak. Padahal ketika kita mati nanti, anak tak dapat menolong di hadapan Allah. Sayang pada anak, baik. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Maka besarkanlah dia supaya dia menjadi warisan bagi amal hidup kita. Besarkan dia dengan pendidikan agama supaya dialah yang melanjutkan amal soleh. Yang rajin membaca Quran selepas meninggal dunia, berhenti. Tak ada orang mati baca Quran. Yang rajin berzikir selepas meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Anak-anak penghafal Quran satu hari mengulang hafalan 2 juzuk. Maka sebulan dia khatam 2 kali. Mengalir pahalanya kepada bunda ayah yang sudah lama meninggal dunia. Tanpa dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum. Tak perlu. Andai dia baca, baik. Andai tak dia sebutkan, sampai. Itu bezanya anak kandung dengan anak orang lain. Kalau anak orang lain, untuk almarhum fulan sampaikan pahala bacaanku. Tapi kalau untuk anak kandung, tanpa dia sebutkan, sudah mengalir pahalanya. Beruntung bertuah puan-tuan anak-anak yang hafaz Al-Quran menolong. Maka dia bisa menjadi perusak hati, tapi dia juga bisa melapangkan hati. Yang ketiga, zahab emas. Banyak orang yang lupa kepada Allah karena harta, mencari emas. Makanya selepas salat dikatakan, idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, ditegakkan, fantashiru, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Cari karunia Allah, wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Gara-gara ingin menumpuk emas, curang dalam takaran dan timbangan. Satu surat khusus merusak hati gara-gara timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang merusak timbangan. takaran. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka itu menimbang barang ingin membeli, maka dia yastawfun, minta penuh. Itu kurang tuan dua mata. Itu mengapa kurang lengkap? Itu mengapa tak sempurna? Yastawfun, dia minta lengkap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Tapi kalau dia yang menimbang barang orang lain, aw wazanuhum, dia mengukur menakar, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Bahkan diriwayatkan orang jahiliyah dulu membawa dua takaran. Satu mud untuk membeli, satu mud untuk menjual. Dia masukkan dalam beg. Bila dia nak beli, dia keluarkan, pakai punya saya. Bila dia nak jual, dia pakai. Yang bawah dia tusuk ke atas, supaya berkurang takaran dan timbangan. Untuk apa? Untuk curang mengambil emas, perhiasan, harta benda. Emas zaman Nabi, uang. Karena uang zaman Nabi adalah zahab. Uang zahab zaman Nabi itu namanya dinar. Satu dinar sama dengan 4 gram emas. 4 gram emas kali 80, 85 gram kali 85 kali 20 keping. Satu keping dinar 4,5 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas. Lalu dia keluarkan zakat. Kalau tidak, maka merusakkan hatinya, kerana dia sudah makan haram. Saya tak pernah makan minum khamar, saya tak pernah makan daging yang haram. Memang tidak haram, tapi sudah rusak hatimu disebabkan makan zakat kerana tidak dibayarkan. Tidak peduli kepada fakir miskin. Kenapa? Bakhil. Kenapa? Pelit. Kenapa? Tidak ingin berbagi kepada orang lain. Iyakum, jauhilah sifat at-tam'ah. Jangan sampai kamu punya sifat tamak. Mengapa tamak tak boleh? Karena fa inna tam'ah al-faqrul hadir. Karena tamak itu kefakiran yang selalu hadir. Dia kaya, tapi hatinya fakir. Fakir itu apa makna fakir? Kurang. Ini 10 ringgit. Bagi orang yang sakhi, bagi pemurah, 10 ringgit itu kecil. Tapi bagi orang yang fakir, kenapa awak tak keluarkan 10 ringgit? Bila tak ada yang 10, maka 1000 pun kurang. Betul juga. Karena dia berpikir kurang. Orang yang selalu merasa kurang tidak akan mungkin berzakat. Kenapa? Karena walaupun 2, 5%,

Sufyan Ats-Tsauri kepada Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, meninggal tahun 179 di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malik, ya, kita ini kan ulama, betul. Mengapa engkau punya kereta kencana dengan kuda-kuda yang besar? Imam Malik punya rumah yang besar dan ada kereta kudanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Irak, hidup zuhud sederhana. Datang suratnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis di malam yang begitu dingin. Iya, karena Jambi hujan ya. Kota Jambi tadi siang menjelang sampai sore diguyur hujan cukup deras ya. Dan mengakibatkan beberapa kawasan dalam Kota Jambi kebanjiran. Waduh, bayangkanlah Sohib Manggis ya, dari kemarin panas, hujan hanya berapa jam banjir ya. Akhirnya yang pastinya selamat malam buat Anda semuanya. Bersama saya DJ Ale hadir kembali menemani Anda dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam di Terminal Goyang, Gober DJ.

Oke deh, selamat malam juga buat saya Manggi semua yang selalu setia mantengin Radio Manggi 96 FM ya, di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Selamat malam yang lagi istirahat malam hari ini, yang mungkin tadi sore pulang kerjanya hujan-hujanan basah-basahan ya. Ya karena memang kan orang pulang kerja kan sore ya, jam 4, jam 5 itu kan lagi kondisinya hujan deras tuh saya Manggis ya. Yang lagi menikmati malam, makan malam nih, biasanya jam-jam tujuan ini ada yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga ya. Akhirnya selamat malam buat Anda semuanya, selamat istirahat malam dengan udara yang adem banget malam hari ini, luar biasa adem banget ya. Dan juga yang beraktivitas tetap semangat, semoga Radio Manggis menghibur Anda di malam hari ini di Terminal Goyang. Gober DJ!

Ya, selamat malam juga buat yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang udah selesai kerja lancar hari ini ya. Yang beraktivitas tetap semangat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita doakan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat semuanya menemani malam Anda, silakan aja gabung. Malam hari ini kita enggak ada tema ya. Pokoknya asik-asik aja lah ya, happy-happy aja malam hari ini ya. Menemani Anda sampai nanti jam 9 malam. Yang pengen ikutan gabung silakan aja telepon di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Spasiful.

0: Menemani suasana malam saya Manggis di hari ini, tepatnya edisi Selasa 21 Juli 2026 ya. Oke deh, langsung aja yuk kita pembukaan awal dulu buat yang pengen ikutan gabung di line teleponnya di 24187. Baru nanti kita cek komentar-komentar yang masuk di Facebook Manggis Pasifol. Halo Terminal Goyang.
1: Kabar DJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dingin kopi jahe.
0: Ya. Dingin kopi jahe. Aduh, ya, itu mantap itu kopi jahe ya.
1: Cuma ayamnya di sini. Sisa kue catering tadi.
0: Oh, sisa kue catering yang tadi. Ya, iya.
1: Pulang.
0: Jadi udah pulang ke rumah nih Bunda sekarang ya. Udah enggak ditehok lagi dong berarti ya.
1: Lagi istirahat ya di rumah ini.
0: Oh, dari Kedemangan. Ah, masih di Tehok?
1: Masih di Tehok.
0: Oh, ya, iya. Oh, sampai hari Jumat di Tehok.
1: Iya.
0: Karena pesanan ya, Bunda ya.
1: Iya.
0: Gimana tadi kebanjiran di Tehok?
1: Jangan kata alu, pas Bunda kan nganter sama cateringan dari Cipulutung itu. Waduh, drainasenya
0: meluap ya.
1: Air.

0: meluap.
1: Berarti simpang Jelutong itu arah mau ke Trona ya?
0: Iya, dari mulai simpang Trona itu dari ada melanggar itu kan.
1: Ah, ya itu kan agak turunan kan?
0: Meluap airnya.
1: Waduh, berarti emang banjir. Pak. Oh iya iya benar, karena itu pas depan masjid itu kan agak nurun sih emang jalannya.
0: Alhamdulillahnya tuh makanan cateringnya udah nyampe.
1: Oh alhamdulillah orang. Berarti.
0: Ya Allah terjebak.
1: Terjebak betul ya benda.
0: Dua kali berhenti itu meneduh di kolong.
1: Iya iya iya iya. Tapi alhamdulillah udah selesai ya, sampai lah akhirnya ya benda ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Akhirnya siap bunda, mau digoyang dengan lagu apa nih?
0: Semangat Ale, mau di kopi dangdutnya dulu.
1: Kopi dangdut malam-malam minum kopi dangdut. Ya, oke. Anget, biar anget-anget ya. Oke lah siap. Salam. Boleh.
0: Salam. Ya salamnya terutama buat Ale. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya walau dingin-dingin ya.
1: Iya
0: ya,
1: bunda, siap.
0: Ada Mas Halimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wati Ulfa, Butet, Wati Ulfa sama Aeman ya. Saya lupa saya tuh nyebutin Aeman tuh. Bukannya sengaja, saya lupa.
1: Aduh, iya.
0: Aemannya ketinggalan. Terus Butet juga ya sama suaminya. Terus ada Bunda Rizka sama suaminya juga. Soalnya sudah tadi ya kader CS Abdullah, Ajeng, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Pak B. Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, terus Putra Pulau Kijong, Putra RTM, Ami Musin. Pokok semuanya Ale.
1: Oke bunda siap.
0: Bunda lagi ngunyah kue.
1: Oke. Iya.
0: Oke lagi ditunggu ya.
1: Iya bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Wah luar biasa. Memang hari ini hujannya deras banget saya manggis ya. Mengakibatkan jalan-jalan yang agak turun-turun ya atau rendah itu kan jadi banjir ya. Itu pasti di Simpang Mayang juga bakalan banjir ya, karena itu agak rendah juga jalannya deket Jamtos ya. Di dekat Rona juga banjir, di Jelutong juga tuh ya dekat apa namanya tuh dekat bank apa gitu itu juga agak rendah, biasa kalau hujan deras tuh banjir juga ya. Tapi mudah-mudahan malam ini udah surut ya, tadi kan udah reda hujannya. Oke, lanjut lagi. Masih di line teleponnya. Halo, Terminal Goyang. Halo, Terminal Goyang. Oke lah, suaranya tidak ada ya malam hari ini. Kayaknya suaranya melayang-layang di udara. Iya, mungkin suaranya terbawa banjir ya. Ya deh, pokoknya untuk saya manggil semuanya yang sedang menikmati istirahat malamnya, selamat istirahat ya. Oke, masih kita lanjut kembali di 24187. Atau mungkin karena efek cuaca ini sinyal banyak yang hilang kali ya. Nah, jadi suaranya ada yang gak kedengeran gitu kalau lagi nelfon ya. Halo, Terminal Goyang.
2: Robert DJ, tarik mang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga bunda.
2: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat bunda, apa kabar sekeluarga?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, Cempaka Putih aman lah ya, hujan tadi ya.
2: Aman.
1: Aman.
2: Kebetulan kita kan rumahnya kan jauh tuh dari sungai.
1: Ah, iya.
2: Di atas kan.
1: Iya.
2: Ya, kalau ini ke pinggir-pinggir sungai ya enggak berdampak kalau cuma hujan cuma sebentar gitu.
1: Iya, tapi
2: hujannya semalaman.
1: Oh iya.
2: Ya air langsung.
1: Betul, kalau semalaman enggak usah ditanya lagi. Langsung ya, jadi kolam renang.
2: Heeh. Ke pinggir sungainya tuh. Tapi sudah mulai longsor tuh, padamnya itu aja udah bergeser maju.
1: Oh, berarti sudah mulai anu ya, banyak retak-retak ya temboknya ya bunda ya?
2: Udah mulai maju jadinya.
1: Wah, ini harus jadi perhatian serius nih sama pemerintah kelurahan Jelutong ya jatuhnya gitu ya, Cempaka Putih ya.
2: Di daerah Lebak Bandung kan, kelurahan ini ya.
1: Iya betul. Iyalah mudah-mudahan.
2: Kecamatan dengan Lebak Bandung tuh. Artinya udah pada maju ke depan semua damanya itu.
1: Iyalah pokoknya pejabat-pejabat setempat lah ya untuk lebih memperhatikan apa ya, namanya.
2: Kalau saya yang terdekat RT-nya dulu lah.
1: Iya, maksudnya pejabat yang terdekat dari sana gitu kan. Mungkin dicek dulu takutnya nanti bendungannya ambrul gitu ya. Oke lah siap bunda, mau digoyang dengan lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Istrimu Bukan Babumu.
1: Istrimu Bukan Babumu. Oke lah siap bunda.
2: Salamnya sedikit aja lah ya.
1: Lanjut.
2: Buat Nadia sama Al tadi ya. buatnya Mami buta tadi ya ketemu di belanjaan di Pressmore dari
1: ini kayak suara-suara angin. Emang lagi di rumah apa di luar nih?
2: Lagi di jalan.
1: Oh, pantesan saya dengar suara-suara angin.
2: Mbak motornya kita kan cuma di belakang. Bunda sih Bunda enggak berani.
1: Iya. Benar. Oke lah sih Bunda. Benar sekali.
2: Ini karena dibonceng aja. Mami butanya koboi loh tadi kepres.
1: Jadi koboi ya?
2: Mami butat ya. Semaja deh dia ya.
1: Iya Bunda.
2: Ayo Andrea masuk Andrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bunda Tasyawati ya. Emang kalau lagi nelfon itu kita tahu loh suaranya Sue Manggis itu lagi di jalan atau lagi di ruangan itu ya. Kalau di jalan itu kalau lagi nelfon itu suaranya itu kayak suara berdesir-desir angin gitu ya. Kalau di dalam ruangan itu kakak bergema mantul gitu ya. Oke lanjut masih kita angkat lagi. Halo Terminal Goyang. Halo Terminal Goyang. Ya ini kalau suaranya Anda berarti mungkin sinyalnya lagi gak bagus nih kayaknya ya. Suara saya kedengaran mungkin? Suara yang nelfon gak kedengaran sama di saya nih ya. Oke, kita coba lagi deh. Ya, buat yang telpon-telpon suaranya nggak ada. Mungkin sinyalnya lagi gangguan ya. Masih kita terima di line telepon sebelum kita bacakan komentar-komentarnya di Facebook alias di Facebook maksudnya. Halo, Terminal Goyang.
3: DJ Ale.
1: Iya.
3: Hah? Google DJ.
1: Kenapa?
3: Malam.
1: Oh selamat malam, suaranya nggak dengar saya nih.
3: Gobe DJ.
1: Ah iya, ini Mbak Sinta ya.
3: Iya.
1: Oh Mbak Sinta kali yang nelfon tadi suaranya hilang-hilang ya.
3: Bukan, enggak.
1: Oh enggak ya, oh saya pikir Mbak Sinta karena Mbak Sinta kan sinyalnya kadang suka hilang-hilang.
3: Enggak, beneran enggak.
1: Oh enggak ya, oke lah siap. Ini berarti masih di tempat jualan.
3: Masih, ntar jam 8 pulangnya.
1: Oh jadi pulangnya jam 8 malam.
3: Udah
1: beres lah ya.
3: Pulang, going to home.
1: Oh iya siap. Mau digoyang dengan lagu apa Mbak Sinta?
3: Apakah itu cinta dari Vita Alfia?
1: Apakah itu cinta dari Vita Alfia? Oke lah siap, salamnya buat siapa?
3: Lagi ada ini.
1: Lagi ada tamu ya?
3: Ada tete depan itu dia jualan skuter.
1: Oh jual skuteng, wah enak tuh dingin-dingin minum skuteng anget-anget.
3: Boleh, enak kalau siang kan dia jual ini teh hijau sama es teh original.
1: Oh jadi kalau siang jualnya teh hijau sama teh original, jadi Mbak Sinta jualan apa?
3: Jeruk dong.
1: Jus jeruk, Mbak Sinta jualan jus jeruk. Cuman itu aja, jus jeruk aja.
3: Ya jus jeruk aja, ini gak tahu nih kalau mau pentolan bakso.
1: Oh, jadi Mbak Sinta jualan jus jeruk, sebelahnya jualan kayak teh apa? Ya. Teh hijau ya apa?
3: Teh hijau sama teh original.
1: Oh.
3: Dia enggak sebelahan, tapi seberangan jalan.
1: Oh, jadi Mbak Sinta bukan di sebelahnya?
3: Enggak, berhadapan kita seberangan.
1: Jadi Mbak Sinta di depan dekat mananya tuh kalau ini dari Gos itu, dari Sungai Kambang itu?
3: Oh, simpang banget, simpang Gos.
1: Di simpang ya. Simpang Gosnian berarti di seberang simpang Gos ya?
3: Bukan simpang Pak, kalau dari Sungai Kambang sebelah kiri pokoknya kalau
1: oh sebelah kiri jatuhnya Mbak Sintanya.
3: Kalau yang jalan SD itu sebelah kanan per
1: lorong. Oh gitu. Berarti di dekat Mbak Sinta itu ada yang jualan selain Mbak Sinta gitu?
3: Ada sarapan pagi. Nasgor.
1: Enggak, itu maksudnya kan Mbak Sinta jualannya dari siang ke malam ya? Jadi kan pagi kan nggak ada jualan sarapan kan pas Mbak Sinta sudah buka ya?
3: Kita cuma minuman segar aja.
1: Oh minuman segar, berarti Mbak Sinta khusus jualan jus jeruk aja ya?
3: Iya.
1: Oke, siap deh. Salamnya buat siapa lanjut?
3: Apa yang jualan teh itu tadi malamnya sekuteng DJ.
1: Oh jadi dia jualan tehnya itu pagi sampai sore?
3: Siang sampai sore.
1: Oh siang sampai sore, malamnya sekuteng. Oke, siap.
3: Ini skutengnya enak banget.
1: Oh iya, cocok nih dingin-dingin gini minum skuteng emang enak, pedes-pedes gimana gitu di tenggorokan.
3: kita duduk-duduk nyantai.
1: Iya, boleh lah nanti ya, kapan-kapan malam-malam nongkrong ke sana ya.
3: Apa kabar ya, Bapak J?
1: Iya, boleh. Jam-jam 12 malam masih jualan ya? Kalau enggak jam 12 malam, jam 1 malam.
3: udah
1: pada ngorok ya.
3: Saya udah mimpi indah itu jam 12.
1: Oh iya benar. Oke, siap lanjut Mbak Sinta. Salamnya bersiapa?
3: Khadijah Alis, sehat selalu.
1: Amin.
3: Pulangnya hati-hati, semangat.
1: Siap.
3: Ada Bunda Wati ya?
1: Iya, betul.
3: Tadi Bunda Nadia Purnama.
1: Heeh, benar.
3: Kayaknya sudah kenalan kayaknya ya, mungkin karena saya juga jarang ikut juga kan.
1: Heeh. Uh-uh.
3: Sibuk gitu kan.
1: Iya.
3: Buatnya aja. Kemarin sudah sembuh belum Bang Tamrin, Bang Irjal. Buatnya Mbak Bula. Ini Arman ada ikutan ya? Arman Batung?
1: Ada.
3: Nah, ya deh. Jadi sampai jam berapa?
1: Saya. Sampai jam 10 malam.
3: Mantap, bisa lancar ke sini, tapi saya udah pulang.
1: Hah? Putar. Jam 10 malam saya ke sana, udah tutup lah, sepi jalan. Nanti saya takut diculik nanti jam 10 malam. Oh,
3: keren.
1: Iya. Ngeri saya kalau ke Sungai Kambang jam 10 malam sepi.
3: Baca bismillah aja.
1: Iya, enggak lah orang saya lewat kuburan aja sepi biasa kok.
3: Iya.
1: Orang tiap malam saya lewat kuburan mulu kalau pulang. Malah saya mampir dulu di kuburan itu.
3: Mau ngapain tuh?
1: Hah? Ah, mampirlah mungkin gitu kan.
3: Iya. Apa mau cari tebar pesona ya?
1: Oh, masa ya tebar pesona dalam kuburan?
3: Jangan.
1: Oke, lanjut Mbak Sinta.
3: Pokoknya buat yang lagi monitor fans Manggis juga ya.
1: Siap.
3: Salam kompak aja.
1: Oke. Okay.
3: Apa namanya, yang mau Sukuteng bolehlah langsung meluncur.
1: Woi, mantap, langsung promosi Sukuteng malam ini ya.
3: Kalau bisa sekarang.
1: Ah, sekarang. Siapa yang mau kesana sekarang malam-malam?
3: Enggak, maksudnya lagi mau kesini.
1: Iya, siapa tahu ada Sai Manggis yang lewat-lewat Sungai Kambang ya.
3: Bisa ketemu saya.
1: Bisa tanya. Ketemu Mbak Sinta, nanti tunggu lihat aja di depan Sukuteng itu Mbak Sintanya berdiri kan.
3: Ya berdiri.
1: Hai. Oke Mbak Sinta, terima kasih ya Mbak.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya Mbak Sinta. Palima ya, laris manis ya jualan jus jeruknya. Oh, ternyata Mbak Sinta cuma jualan jus jeruk ya. Oke, lanjut, masih di belakangnya. Halo Terminal Goyang.
4: Robert Didi.
1: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cik Rusli apa kabar nih?
4: Elok lah
1: nian ya. Gimana Cik, tadi hujan nggak di Kumpe?
4: Oh ayo lebat.
1: Deras ya. Tapi sebentar nggak? Hah? Sebentar nggak hujannya?
4: Lama.
1: Oh ada sejam lebih.
4: Setengah dua sampai jam 4.
1: Oh iya betul. Sama di sini juga tadi dari jam setengah duaan sampai hampir setengah lima ya.
4: Bagulah jangan kering sumur.
1: Iya betul. Jadilah nambah-nambah air batang hari naik-naik gitu dikit ya.
4: Iya.
1: Yang penting jangan banjir aja ya, Cik ya.
4: Nah, itu.
1: Yang penting sawah basah, Cik ya.
4: Iya,
1: baik semuanya betul. Iya deh, Cik, mau digoyang dengan lagu apa nih?
4: Lagunya Bulan Separoh belah.
1: Bulan Separoh, oke. Salamnya buat siapa, Ci?
4: Salamnya buat Cinta tadi, Muda Laris Manis jualannya.
1: Amin.
4: Bunda Nadia tadi. Itu Bunda Seko tadi, siapa tadi itu?
1: Bunda Tasyawati.
4: Oh, Bunda Tasyawati mirip Bunda Wati ya suaranya.
1: Ya iya, namanya emang itu.
4: Oh iya Bunda Wati itu Bunda Tasyawati.
1: Iya, kalau kepanjangannya Bunda Tasyawati, panggilannya Bunda Wati.
4: Oh, kata beda.
1: Enggak, sama orangnya Bunda Tasyawati, Bunda Wati sama.
4: Oh, sama.
1: Iya.
4: Iya buat Ijal juga. Amar Batu.
1: Iya.
4: Ramlan. Buat semuanya Lijeli.
1: Oke, siap.
4: Untuk dia aja mulai sehat selalu.
1: Amin.

Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Gober DJ darinya Mbak Lastri Lastri. Ayo kopi dangdut dulu malam-malam. Iya, yang ngopi-ngopi selamat ngopi ya. Kirim salam aja buat semua saya manggi. Ya udah saya manggis yang ngopi-ngopi, kita ngopi dangdut dulu malam hari ini sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan gabung lagi.

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Radio Manggis. Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
2: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Penyakit
0: jika
1: sakit lambung, berlanjut, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Royal Music. Kak Royal.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Oke deh, selamat malam kembali untuk saya Manggis semuanya. Masih bersama Radio Manggis 96 FM ya, di hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu stay tune terus di 96 FM ya. Semoga bisa menghibur malam Anda sembari menikmati istirahat. Dan yang masih beraktivitas ya, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Jangan lupa ngopi. Haduh, ini buat bapak-bapak satpam ini sama bapak-bapak security ya. Mungkin yang malam hari ini lagi dinas malam ya, lagi jaga perkantoran, gedung-gedung swasta, pemerintahan ya, atau di perbankan juga. Ya pokoknya selamat malam untuk semuanya yang sedang dinas malam ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk mobile ya, karena biasanya kalau petugas keamanan ya, pengawas kayak satpam, security itu kan mobile keliling ya, untuk melihat kondisi dan situasi di sekitar tempat aktivitas pekerjaannya. Sambil mantengin Radio Manggis, semoga terhibur untuk Anda di malam hari ini. Oke, saya Manggis yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak. Maupun yang baru bergabung ya, selamat malam. Yang pengen ikutan gabung, masih kita lanjutkan kembali di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifor.

Oke, menemani malam Anda sebelum kita angkat telepon, ada informasi dulu untuk Anda warga Jambi. Jangan lupa ikut jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Nah, jadi untuk Anda yang pengen ikutan jalan santai, itu acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Waktunya itu jam 6:30 pagi ya, waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Dan buat yang pengen dapetin tiket jalan santainya dengan harga 10K atau Rp10.000, langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM. Bertabur hadiah, saya Manggis. Kira-kira hadiahnya apa nih? Oke deh, untuk gebiar hadiah ya jalan santai, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 unit kipas angin, 10 unit blender, 10 unit air fryer, ada 10 unit mesin cuci, 5 smartphone, dan 5 tablet. Ya, 5 tablet ya, saya manggis tahu dong tablet ya, bukan tablet obat ya. Tablet lah gitu pokoknya. Dan juga ada 10 tabungan dari Bank BRI dengan masing-masing saldonya 1 juta rupiah. Berarti kalau 10 tabungan, totalnya 10 juta saya manggis ya. Dan juga masih banyak hadiah hiburan lainnya buat Anda. Makanya nih hiburan, jangan sampai gak dapet tiket jalan santai hanya Rp10.000. Langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM yang beralamat di Kampung Manggis ya, dekat Jembatan Makalam ya, agak maju lah dari Jembatan Makalam ya. Tepatnya itu lokasinya di belakang Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi biar gak bingung saya manggis patokan Radio Manggisnya gitu ya. Jadi untuk Anda nih yang pengen ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun.

0: Oke, lanjut gaspol di 24187. Halo terminal goyang.
1: Assalamualaikum Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Ayang.
0: Oh, dengan Mbak Ayang.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar nih Mbak Ayang?
1: Baik.
0: Baik. Mau digoyang dengan lagu apa Mbak Ayang?
1: Lagunya Ori ya.
0: Lagunya bebas.
1: Gantung aku di Monas aja.
0: Gantung di Monas. Ya, oke.
1: Tanya Ali ya.
0: Iya.
1: Terima tugas sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Ayang ya yang ada di Tehok di depan Polda Jambi. Halo terminal goyang.
2: Gober DJ.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Temi ya.
2: Iya betul.
0: Iya. Apa kabar nih Bang Temi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana hujan nggak tadi siang apa sore lah gitu ya?
2: Hujan.
0: Oh sempat hujan juga ya? Oh berarti ya. Rata hampir hujan semua ya?
2: Iya. Cuma sedikit hujannya nggak terlalu deras.
0: Oh sebentar hujannya?
2: Iya sebentar.
0: Oke. Mau digoyang dengan lagu apa nih Bang Temi?
2: 00 darinya Manis Manja Group.
0: Apa?
2: 00.
0: 00.
2: Ya ini sendiri atau Manis Manja Group itu?
0: Oh iya ya Manis Manja Group. Nol nol ya. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mak Nawan, selamat mendengarkan. Buat Om Alek, selamat mendengarkan.
0: Iya.
2: Dan buat semua fans Radio Manggis lah, selamat mendengarkan dan selamat istirahat.
0: Iya.
2: Buat DJ Ali, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Temi ya yang ada di Sipin Teluk Duren. Halo, terminal goyang.
3: Gober DJ.
0: Iya, Bude.
3: Kademen.
0: Kademenan. Menggigil sekujur tubuh.
3: Ya studio pemenang.
0: Jangan tanya kalau dalam studio mah udah kayak kulkas berapa derajat Celcius gitu ya.
3: Ngopor kulkas sebelah kae.
0: Udah berasa kayak di apa namanya tuh di puncak Dieng.
3: Iya.
0: Dieng dingin kan di Jawa kan?
3: Iya.
0: Ya Dieng itu Jawa apa? Jawa Tengah ya apa Jawa?
3: Embo.
0: Oh iya. saya taunya Dieng itu apa namanya tuh kampungnya dingin gitu kan.
3: Oh. Bude kan Jawa Sumatera.
0: Iya. Puja Kusuma putri Jawa keturunan Sumatera gitu ya.
3: Tapi bahasa Jawa.
0: Oh, bukan. Puja Kusuma itu putri Jawa keturunan Suaputat gitu ya.
3: Manu. Apa omongannya masuk wijak. Tak nyambung.
0: Nyambung. Gimana kabarnya Bude sama Pakde malam ini?
3: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Ya walaupun cuaca dingin-dingin lah.
0: Tambah dingin apalagi nih ke tempat hujan tadi ya Bude ya?
3: Gerimis aja.
0: Oh cuman gerimis di sana?
3: Iya disengeti deres.
0: Oh disengeti deres cuman tempat Bude cuman gerimis?
3: Iya. Oh. Pasirnya aja masih nampak.
0: Oh ya berarti enggak hujan deras berarti cuman.
3: Enggak.
0: Iya berarti cuma gerimis biasa ya.
3: Memang gelap apa mendung gelap tapi sebelah sana.
0: Iya di sini. Airnya tumpah ke sini semua, Bude.
3: Bude sudah kering malah enggak jadi hujan.
0: Iya. Mungkin kayaknya besok lah di tempat Bude hujannya.
3: Jangan besok.
0: Enggak, maksudnya udah selesai semuanya baru hujan ya, gitu. Iya.
3: Jam 2 enggak apa-apa.
0: Iya. Mungkin jam-jam 3 apa jam 4 lah mungkin di Suaputat hujannya deres 2 jam. Sampai air sumurnya melimpah ruah gitu ya.
3: Memang bisa diatur nih
0: ya. Iya kan kita doanya gitu ya.
3: Iya doanya aja.
0: Iya.
3: Terus di sebelah tuh ada untuk selimutan kasur 3 tuh.
0: Oh iya ada. Ini di belakang saya ada kasur 3 tumpuk nih. Tinggal rebahan. Muter lagu saya langsung rebahan di belakang.
3: malah nggak situ siaran. Lagunya
0: mas ya. Oke bude.
3: Ini dangdut.
0: Ini dangdut.
3: Ya.
0: Iya ini dangdut emang.
3: Ya Allah.
0: Oke, bude salamnya buat siapa?
3: Salamnya tadi siapa mas?
0: Bang Temi di Sipin Teluk Duren.
3: Buat Bang Temi ya. Buat ada yang situ dulu siapa mas?
0: Om Alek.
3: Oh Om Alek juga kalau menikah.
0: Sama Mak Nawan.
3: Mak Nawan juga ya.
0: Betul.
3: Oh yang pertama tadi ada Bunda Nadia.
0: Bunda Wati. Mbak Sinta.
3: Cik Rusli.
0: Cik Rusli.
3: Sapong satu orang buat oh Mbak.
0: Bunda Wati.
3: Mbak Wati. Buat semua yang monitor mas ya.
0: Oke Bude.
3: Tadi itu dua kali tuh Bude mas.
0: Oh pantesan. Iya kayaknya sih mungkin nih tebakan saya aja mungkin kayaknya Bude nih. Cuman sinyalnya hilang gitu kan.
3: Mas mas ngangkat mati.
0: Oh iyalah berarti sinyalnya langsung ini hilang dianya.
3: Iya. Dua kali masuk, pada bisa diangkat. Buat mas semangat ya.
0: Siap bede.
3: Semangat hati-hati.
0: Oke.
3: Mampir apa enggak?
0: Hah? Enggak mampir lah, udah malam. Saya mampirnya jam 12 malam aja.
3: itu bukan.
0: Betul-betul. Suruh suruh Mbak Ika aja mampir.
3: Mbak Ika. Yang tahu aja lah.
0: Yang tahu aja lah ya.
3: Ngomong di udara kayak tahu.
0: Aduh.
3: Suruhnya mas.
0: Iya bude.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh terima kasih banyak kayak buatnya Bude Sila sama Pak Dea. Selamat istirahat ya. Karena memang semua pendengar Radio Manggis ini semua aktivitasnya tiap orang beda-beda ya. Jadi waktunya istirahat malam hari ini sambil apa namanya mendengarkan lagu-lagu yang bakalan kita putarkan di Radio Manggis untuk menghibur Anda semuanya ya sampai nanti menjelang jam 10 malam. Oke, saya Manggis masih kita cek and recheck lagi untuk yang pengen ikutan gabung di 24187 untuk line telepon. Dan kita akan cek juga ya untuk komentar-komentar yang sudah pada masuk di Facebook Manggis Pasifor.

apa aku ya, kirim salam aja buat semuanya aja yang lagi pada monitor. Ya terima kasih banyak juga buatnya Mbak Tiara dari Oku Selatan ya. Ogan Komering Ulu Selatan ya. Oh jadi ada Oku Selatan ya. Oke terima kasih banyak buatnya Mbak Tiara dari Oku Selatan.

0: Oke, dan semang semuanya menemani malam Anda juga. Ya mungkin ada sebagian dari Anda yang sedang sakit ya. Kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa minum obatnya teratur. Kalau udah dibawa periksa ke puskesmas ya atau ke dokter praktek ya, dan juga tetap harus mengingat segala pesan dan nasehat dari dokter lah ya. Kira-kira makanan atau minuman apa yang boleh atau nggak boleh ya, supaya ada perkembangan lebih baik ya untuk kesehatan Anda semuanya. Halo, Terminal Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Didi Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih?
1: Puja Kusuma 62.
0: Oh, Bang Puja Kusuma 62.
1: Ini lagu-lagunya apa nih? Baru monitor ini,
0: Bang. Oh, baru monitor. Lagunya bebas kok, mau lagu apa aja. Bebas. Mau lagu dangdut, remi, koplo, original.
1: Berarti kalau begitu saya minta lagu ini aja, lagu Jawa kan?
0: Lagu Jawa nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa.
0: Khusus dangdut, tapi dangdut itu dangdut remik, dangdut original, dangdut koplo.
1: Ini lagunya karena ini kan malamnya dingin ya.
0: Jadi dingin.
1: Iya, dingin aja deh.
0: Hah?
1: Dingin.
0: Oh, minta judul lagunya dingin.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Dingin-dingin nih.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Siap. Buatnya Budi Sila tadi, selamat malam juga. Tadi kan baru menunggu, dia nggak tahu siapa-siapa yang masuk kan.
0: Iya.
1: Buat yang nggak masuk, selamat malam, selamat siang. Buat semua-semua pen manggis sampai seperti hal di atas budget.
0: Iya.
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Sama buat keluarga Mas Tiji. Terima kasih atas waktunya, Mas.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sohi Manggis, semakin malam semakin dingin, saatnya menghibur Anda semuanya biar hangat dengan lagu-lagunya ya. Dan buat yang lagi menikmati suasana aktivitasnya, tetap semangat dimanapun Anda berada. Semoga terhibur terus mantengin Radio Manggis di malam hari ini. Kita hibur Anda dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah pada gabung ya di Terminal Goyang untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Mudah-mudahan semua lagunya bisa menghibur, menemani istirahat malamnya dan sebagian dari saya Manggis yang beraktivitas ya. Terima kasih banyak selalu mendengarkan Radio Manggis 96 FM dari pagi sampai dengan malam harinya. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang lebih berbeda dengan segala aktivitas yang Anda lakukan maupun istirahatnya di rumah. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya untuk hari ini. Dan selamat malam, selamat istirahat, semoga mimpi yang indah, tidurnya pulas dan besok pagi bangun segar dan bugar ya untuk melakukan dan melanjutkan segala aktivitas Anda seperti biasanya. Oke, saya Manggis, masih beberapa lagu lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda menjelang nanti jam 10 malam dan saya DJ Ale pamit undur diri malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: batu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000
6: per kilo. Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabinjas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, bersama saya DJ Ale, tepatnya hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Saya hadir kembali menemani suasana pagi Anda dari jam 6 hingga jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis via streaming maupun yang ada di rumah yang sedang beraktivitas ya di pagi hari ini atau yang sudah berada di tempat aktivitasnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitasnya lancar, diberikan kemudahan juga dalam rezekinya. Dan yang pastinya kita mendoakan Anda semuanya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali selama 2 jam ke depan menemani aktivitas pagi Anda edisi Rabu 22 Juli 2026. Terutama untuk saya Manggis yang selalu ingin mengupdate berbagai macam informasi berita ataupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Sembari menemani aktivitas pagi Anda dimanapun Anda berada, tetap semangat ya di hari ini. Kita akan masuk nanti dengan informasi berita selengkapnya. Tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi pelaksanaan penyerahan murid baru tahun ajaran 2026-2027 secara adat yang digelar di SMA Negeri 1 Muara Jambi pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan inovasi pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembentukan karakter peserta didik. Al Haris menilai tradisi penyerahan murid baru secara adat menjadi langkah penting untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya Jambi kepada generasi muda sejak memasuki jenjang pendidikan menengah. Bahkan ia menyebut kegiatan tersebut kemungkinan menjadi yang pertama di Provinsi Jambi dan berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.